0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Eklat dengan Sandaran Hati, teman Predue ya. Aduh, kan enak ya orang-orang yang udah punya sandaran hati. Terus yang belum punya gimana dong? Semoga lagu tadi juga masih menambah vibe semangat di pagi hari ini ya. Semangat pagi aja untuk yang udah mulai beraktivitas. Kayaknya banyak yang udah sampai tempat kerja, yang udah sibuk-sibuk ya. Dan teman Predue seperti biasa masih dalam rangkaian spa dan bikin pagi kamu makin seru. Pukul 8 kita seru-seruan dengan pilih lagu kamu. Musisi favorit siapa nih yang akan Yunda hadirkan profilnya dan update-annya, teman Predue. Ini yang suka rap pasti udah tahu nih. Ya, kalau yang udah kepoin koleksi-koleksi terbarunya, ya dia ini penyanyi rap yang punya darah Indonesia, sukses di Amerika Serikat, teman Predue. Lagu-lagunya juga udah go internasional. Ih, kayaknya udah pada tahu ya. Jadi kita bakal kepoin soal Rich Brian. Oh, sing it low, sing it puppy bow low. Jadi Rich Brian ini, teman Predue, sebelum dia tuh jago nge-rap ya kayak sekarang ini, dia tuh punya nama lengkap Brian Emmanuel Suwarno, atau lebih dikenal dengan nama Rich Brian ya. Awalnya dia tuh punya cita-cita pengen jadi seorang sinematografi. Dan selain itu masih banyak hal lagi yang menarik tentang Rich Brian yang pastinya akan Yunda hadirkan di sini, karena memang dia ini merupakan salah satu musisi kebanggaan Indonesia ya, yang merambah pasar internasional. Rich Brian, untuk kamu yang pernah dengar namanya lewat lagu That Stick, biodata Rich Brian bakal Yunda hadirkan untuk kamu ya, yang tadi udah Yunda spill ya nama lengkapnya. Terus dia ini lahir di tanggal 3 September, teman Predue ya, 1999. Dia adik setahun ya dari Yunda. Okay, dan lagu pertamanya yang berjudul That's Sick ya mendapatkan penghargaan RIAA, lalu disebut sebagai salah satu lagu yang cukup populer juga, teman Predue. Dan debut studio albumnya itu lahir di Februari 2018 dan langsung masuk jadi urutan 18 di US Billboard 200. Dan album keduanya yang berjudul The Sailor menyusul di 28 Juli 2019. Dan kini Rich Brian tinggal di Los Angeles, California, teman Predue. Dan tidak hanya punya talenta yang luar biasa, kita juga bakal kepo ini soal kesehariannya dan bagaimana sih awalnya sampai akhirnya dia tuh bisa meroket ya sebagai seorang penyanyi internasional ya, penyanyi rap internasional yang pastinya berdarah Indonesia, teman Predue. Satu kebanggaan juga. Kita masih akan hadirkan informasi selengkapnya di pilih-pilih lagu kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predue RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
7: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, main Pre 2. Pastinya kita masih seru-seruan ya. Di Pilek, pilih lagu kamu. Ngomong soal Rich Brian dengan beragam koleksinya dan juga updatean terbaru ya. Salah satu rapper keren dari Indonesia yang akhirnya sudah melebarkan sayapnya di kancah internasional, teman Pre 2. Dan dia ini memang tidak hanya terkenal karena punya darah seni dari keluarganya, teman Pre 2. Ternyata kakak-kakak dari Rich Brian ini ada Sonia Erika, Roy Leonard. Ini juga sama berbakatnya, teman Pre 2. Kalau Sonia Erika sudah lebih dulu masuk dalam dunia entertain saat jadi artis cilik ya di sinetron berjudul Kepompong ya, pasti kalian udah tahu. Nah, setelahnya dia ini menekuni minatnya di bidang fashion dan menjadi seorang fashion blogger, bahkan kini udah jadi desainer profesional. Wah, keren banget. Terus ada kakak kedua dari Brian yaitu Roy yang juga menekuni dunia yang hampir sama dengan adiknya, musik ya. Dan Roy Leonard ini adalah di DJ kenamaan di ibu kota yang mana dikenal dengan nama panggung Roy CDC. Jadi ketiganya ini menjadi sosok yang cukup terkenal dengan minatnya masing-masing ya, cara yang berbeda juga. Tapi untuk Brian ini memang tetap jadi golden boy-nya ya. Siapa yang tidak tahu dia ya, Rich Brian dengan koleksi-koleksinya yang selalu ditunggu sama penggemar nih, teman Pre 2. Bahkan dia ini berbekal ponsel ya untuk merekam suara. Dia betah duduk di depan YouTube ya, menyukai warna biru, dan dia tuh juga berkenalan sama lagu-lagu dari penyanyi rap kayak Childish Gambino, 2 Chainz, Mac Miller, Tyler, The Creator. Jadi seolah menemukan mainan baru, akhirnya Rich Brian ini semakin larut dalam genre musik rap gitu. Sampai pada tahun 2014, dia tuh akhirnya menulis lagu rap pertama dengan bantuan iPhone sebagai gadget perekam suaranya. Dan satu tahun kemudian, Brian ini sempat merilis single pertama, judulnya tuh Living the Dream, yang diproduksi oleh DJ Smokey ya. Tapi malah single debut Dastic ini yang ia rilis di SoundCloud ya di Februari 2016, yang meroketkan dirinya sampai menarik perhatian dan juga reaksi para penyanyi rap internasional ya, teman Pre 2. Dan akhirnya si pria campuran Tionghoa Manado ini langsung viral dan keren banget sih, teman Pre 2. Anak asal Indonesia, populer di Amerika Serikat dan membuka lembaran baru di tahun 2017, dia menandatangani kontrak dengan 88 Rising sebagai label yang menaunginya dalam meracik album pertama yaitu Amen ya, Amen. Terus salah satu single yang paling populer tuh ada Glow Like That yang sampai saat ini sudah ditonton sebanyak 74 juta kali di YouTube. Wih, gak main-main nih teman Pre 2 ya. Dan pastinya seperti biasa di Pilek, Yuna akan hadirkan ada 4 koleksi yang siap untuk dihadirkan untuk kamu, yang siap juga untuk dipilih sama kamu teman Pre 2. Jadi yang terbanyak itu udah pasti nanti jam 9 ya, Yuna putarkan untuk kamu Rich Brian dengan Butterfly. Ada Tear juga sebagai lagu baru. Ini lagu yang baru kemarin dirilis ya, Tear ini. Terus ada juga Love in My Pocket dan ada Watch Out. Kira-kira dari 4 koleksi ini teman Pre 2, yang mana yang pengen kamu putarkan di jam 9 nanti? Yang terbanyak udah pasti nanti yang bakal Yunda hadirkan. So stay tune terus, kita dengerin dulu koleksi yang udah di request. Tadi juga beberapa udah Yunda puterin requestannya ya. Bahkan ada yang galau-galau di pagi hari, Selena Grace, Andrianto Sumpah Mati tadi tuh ya. Terus ada Mary Wenjola dengan Jatuh Cinta bareng sama Teresa Sumendra. Dan kali ini kita mau dengerin Nabila Takia dengan Cegil, spesial untuk kamu yang udah di request juga sama teman Pre 2 tadi ya. Langsung aja enjoy.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Masih di 90,9 MHz Preduwe RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Preduwe. Kita bakal kepoin soal koleksi terbaru dari Rich Brian, musisi Indonesia yang berkarir di kancah internasional ya. Dia tuh akhirnya resmi merilis single terbaru bertajuk Tear, yang mana melalui label 88 Rising, dan lagu tersebut sudah tersedia di berbagai platform streaming digital, yang mana kamu juga bisa request ya untuk lagu-lagunya. Bahkan di Preduwe FM Kupang kita akan hadirkan juga untuk kamu, karena Yunda lihat banyak yang pengen dengerin lagu baru nih untuk option yang dipilih ya teman Preduwe dari 4 lagu. Dan untuk Tear ini menghadirkan nuansa hip hop alternatif ya, dengan sentuhan produksi yang minimalis bisa dibilang teman Preduwe. Jadi melalui liriknya, Rich Brian ini mengeksplorasi tema kehilangan, pergulatan batin, juga proses menghadapi luka emosional. Dan pendekatan ini memang melanjutkan arah musikal yang sudah dia bangun ya dalam sejumlah karya sebelumnya, yang banyak menampilkan sisi reflektif di balik identitasnya sebagai rapper. Jadi di keterangan resmi Spotify, 88 Rising ini mengkonfirmasi bahwa lagu ini merupakan rilisan terbaru Rich Brian di bawah label mereka. Dan sementara itu melalui unggahan resmi di akun Instagram label juga mengumumkan perilisan lagu dengan menyampaikan bahwa Tear resmi tersedia seluruh platform streaming digital yang udah bisa kamu nikmati, dan sekaligus mengajak pendengar menikmati karya terbaru Rich Brian. Dan perilisan Tear ini mendapatkan sambutan yang sangat positif ya dari para penggemar, yang menilai bahwa lagu ini kayak menunjukkan kedewasaan musikal dari seorang Rich Brian dengan aransemen yang terdengar lebih sederhana di padukan dengan lirik yang introspektif, dinilai cukup memperkuat ya karakter dari Brian sebagai seorang musisi yang terus berkembang, dan tidak hanya sebagai rapper tapi juga sebagai penulis lagu dengan pendekatan emosional yang kuat. Keren banget nih, karena udah banyak yang pengen dengerin lagu baru ya. Kita lihat dulu siapa yang udah milih untuk lagu Tear ini. Yunda bacain untuk kamu ya teman Preduwe. Ada Kak Ratu, Kak Moreno, ada Kak Aurelia juga, Kak Res, ada Kak Kelvin juga, Kak Devin, Kak Marsha, Kak Yelan Harving, Kak Miss, dan juga Kamis ya. Kamik, Kamik. Oke, okay. Kak Jess Rehan, Kak Arhaden, Kak Rachel, terus ada Kak Delfriends, yang semuanya tuh milih Tear, lagu baru dari Rich Brian. Wow, pada antusias ya sama lagu baru tuh Ben Preduwe. Kayaknya langsung aja deh Yunda mau hadirkan untuk kamu, karena nanti di pukul 9 kita bakal seru-seruan juga dengan topik seru untuk Hari Anak Nasional tahun ini ya, yang jatuh tepat di hari ini 23 Juli 2026. Kayaknya langsung aja kita puterin koleksi dari Pilek yang terbanyak dipilih, Rich Brian dengan Tear sebagai koleksi terbaru dan yang pengen kamu dengerin dan yang terbanyak di vote spesial untuk teman Preduwe. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Preduwe RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Spalding pada talking teman Pro 2. Yunda hadirkan spesial untuk hari ini memperingati Hari Anak Nasional ya, di tahun 2026 ini jatuh tepat di hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan tema untuk tahun ini ya teman Pro 2, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tentu saja di kesempatan ini juga Yunda mau ucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anak hebat di NTT, di Indonesia, yang pastinya terus bertumbuh dengan luar biasa untuk menjadi generasi emas yang siap membangun bangsa. Nah teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang sudah memulai hari ya, semoga enjoy untuk hari ini, semangat selalu, karena memang spesial sekali ya Hari Anak Nasional dan temanya yang cukup keren tadi. Kalau dengar kata anak nih teman Pro 2, biasanya langsung terlintas di kepala tuh apa menurut kamu? Lucu ya, masa-masa yang menggemaskan, ribut bisa jadi ya, aktif mungkin ya, atau malah bikin rumah terasa tidak pernah sepi gitu. Tapi sebenarnya nih teman Pro 2, anak tuh bukan cuma sebagai apa ya, generasi penerus, tetapi lebih ke apa ya, mereka ini memang dipersiapkan sebagai orang-orang yang hebat, yang luar biasa udah pasti, dengan talenta-talenta mereka masing-masing walaupun masih kecil ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang-orang dewasa terus memberikan ruang untuk mengeksplor kemampuan mereka, tentu saja mereka akan bertumbuh sebagai generasi emas yang luar biasa gitu ya. Karena memang kalau ngomong soal anak-anak ya, waktu kecil kita tuh kayak pengen cepat dewasa. Sekarang udah dewasa, banyak yang bilang andaikan bisa jadi anak kecil lagi ya. Dan Hari Anak Nasional ini sebenarnya bukan cuma milik anak-anak sih teman Pro 2, tapi jadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap orang-orang hebat di dunia ini, mereka pernah menjadi anak kecil yang punya mimpi yang luar biasa. Dan menyayangi anak tuh bukan sekadar kita kasih hadiah, mainan. Dan yang paling dibutuhkan oleh anak-anak tuh sebenarnya rasa aman, perhatian, dan juga waktu bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi ya. Karena anak yang tumbuh dengan kasih sayang tentunya akan lebih percaya diri untuk mengejar cita-cita mereka. Nah teman Pro 2, kalau misalkan ya kamu dikasih kesempatan untuk kasih pesan yang luar biasa ya di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Dan kalau misalkan kamu dikasih kesempatan juga untuk memberikan pesan sebagai kamu di versi masa kecil, apa yang ingin kamu katakan teman Pro 2? Kita bakal bahas untuk tema Hari Anak Nasional 2026 di Spalding kali ini, tentunya dengan nomor-nomor lagu yang masih akan Yunda hadirkan menemani kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Di Kamis pagi ini di Spalding, Yuna masih temani dengan topik seru ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional tahun 2026. Nah, teman Pre 2, kadang ya mungkin kamu berpikir kayak menyayangi anak tuh kayak harus dengan barang-barang yang mewah, barang-barang yang mahal, atau barang-barang yang disukai sama anak-anak. Padahal hal yang paling berharga tuh justru tidak bisa dibeli. Jadi coba bayangkan ya, mana yang lebih diingat sama seorang anak? Mainan yang akhirnya rusak, atau mungkin momen ketika ayah mengajari untuk seorang anak tuh bisa naik sepeda, liburan mewah mungkin ya, atau ibu yang setiap malam menemani belajar sambil bercerita. Kira-kira nanti yang paling berkesan dan bakalan diingat sama anak itu bagian terbaiknya yang mana, teman Pre2? Dan anak-anak mungkin tidak akan bisa mengingat semua hadiah yang pernah mereka terima ya sebagai seorang anak kecil, tapi mereka ini akan selalu mengingat bagaimana mereka tuh diperlakukan. Dan saat mereka bercerita tentang sekolah, teman, atau hal-hal kecil yang menurut kita sebagai orang dewasa itu hal yang sederhana, yang sepele, tapi sebenarnya mereka tuh sedang membangun kedekatan dengan orang tua ya. Kamu sebagai orang tua, kamu sebagai kakak, kamu sebagai orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dan Hari Anak Nasional ini juga mengingatkan bahwa kasih sayang tuh tidak harus yang mahal ya, teman Pre 2, tapi dari hal-hal yang sederhana gitu. Kadang 15 menit ngobrol tanpa melihat layar ponsel itu jauh lebih berarti daripada hadiah untuk anak dengan harga yang cukup mahal gitu. Jadi momen itu yang paling paling penting ya bagi pertumbuhan seorang anak, dan yang paling mereka ingat nanti. Dalam jura.

Sahabat Kreatif, Hari Anak Nasional jatuh pada 23 Juli. Hari anak ini biasa diperingati setiap tahunnya karena sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak di Indonesia. Sedangkan Hari Anak Sedunia diperingati setiap 23 November. Sejarah Hari Anak Nasional berawal dari almarhum Soeharto, Presiden RI kedua yang melihat anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa. Kemudian pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1984, maka ditetapkanlah setiap tahunnya tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan setiap tahun sejak 1986 hingga sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh anak Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, peringatan Hari Anak Nasional bukan hanya seremonial dari ketentuan penyelenggaraan Hari Anak Nasional, namun pada hakikatnya merupakan momentum yang penting untuk

pendapat anak. Kepedulian terhadap anak bukan hanya ditunjukkan di hari itu saja, namun harus ditunjukkan juga setiap harinya. Sebab anak memerlukan kasih sayang yang berlimpah dari orang tua, anggota keluarga lain, serta semua orang yang berada di sekitar lingkungannya.

0: keamanan di negaranya, bahkan di dunia. Anak-anak lebih memerlukan perhatian, dukungan, dan keamanan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
5: Alright, let's go.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. One Less Lonely Girl dari koleksinya Justin Bieber, teman Pradua ya. Ini salah satu lagu yang kayaknya menurut Yunda membawa kembali ke masa remaja, masa kanak-kanak juga sih. Dan mungkin itu salah satu terapi tersendiri untuk kamu yang semakin dewasa ini ya. Udah tahu ya kerasnya hidup sebagai orang dewasa tuh kayak gimana, teman Pradua. Dan mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu lama ya bisa sedikit mengembalikan kebahagiaan masa remaja, masa anak-anak ya, untuk jadi motivasi kita buat lebih semangat lagi menjalani hari ini walaupun sebagai orang dewasa. Oke, teman Pradua, masih tentang tema Hari Anak Nasional ya, yang membahas juga tentang melindungi anak. Ini juga sebagai tanggung jawab kita semua. Jadi kalau mendengar kata melindungi anak, mungkin yang langsung terbayang adalah orang tua ya. Padahal kenyataannya nih, teman Pradua, semua orang tuh punya peran untuk melindungi anak. Jadi guru itu melindungi anak dengan mendidik, tetangga melindungi dengan peduli, dan teman juga melindungi dengan tidak melakukan yang namanya perundungan. Ini yang akhir-akhir ini lagi marak terjadi ya, teman Pradua, kasus-kasus terkait dengan perundungan. Bahkan kita juga sebagai pengguna media sosial juga ikut melindungi anak dengan menciptakan ruang digital yang sehat, udah pasti. Dan anak-anak sekarang tuh kan kayak apa ya, tumbuh di dunia, dua dunia sekaligus, teman Pradua. Dunia nyata sama dunia digital ya, atau dunia maya. Karena itu mereka juga bukan hanya perlu untuk diajarkan seperti membaca buku, tapi juga bagaimana membaca informasi dengan bijak. Jadi kalau ngomong soal mengakses informasi di media sosial, itu kan banyak banget ya informasi, mau yang positif, bahkan hal-hal yang negatif, itu semua udah tersedia. Bahkan yang mengakses media sosial juga bukan hanya sebagai orang dewasa, anak-anak sekarang juga main medsos loh, teman Pradua. Dan itu penting bagaimana untuk kita mengajarkan anak-anak berkaitan dengan membaca informasi dengan lebih bijak. Itu juga bagian dari melindungi anak ya. Dan selain itu penting juga untuk tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi setiap anak tuh berkembang dengan caranya sendiri, teman Pradua. Ada yang dia lebih cepat untuk berbicara, ada yang jago gambar, ada yang punya bakat di bidang olahraga. Nah, ada yang baru menemukan potensinya pada saat dia udah menginjak usia remaja, misalkan ya, ya usia remaja. Dan tugas kita itu adalah bukan memaksa untuk mereka jadi orang lain, teman Pradua, tapi bagaimana untuk kita bisa membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tentu saja ini merupakan salah satu kontribusi untuk menciptakan generasi emas itu sendiri.

0: FM。
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Sahabat kreatif, Hari Anak Nasional jatuh pada 23 Juli. Hari anak ini biasa diperingati setiap tahunnya karena sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak di Indonesia. Sedangkan Hari Anak Sedunia diperingati setiap 23 November. Sejarah Hari Anak Nasional berawal dari almarhum Soeharto, Presiden RI kedua yang melihat anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa. Kemudian pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1984, maka ditetapkanlah setiap tahunnya tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan setiap tahun sejak 1986 hingga sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh anak Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, peringatan Hari Anak Nasional bukan hanya seremonial dari ketentuan penyelenggaraan Hari Anak Nasional, namun pada hakikatnya merupakan momentum yang penting untuk meningkatkan kepedulian maupun partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa dibedakan atau diskriminasi. Memberikan yang terbaik untuk anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghargai pendapat anak. Kepedulian terhadap anak bukan hanya ditunjukkan di hari itu saja, namun harus ditunjukkan juga setiap harinya. Sebab anak memerlukan kasih sayang yang berlimpah dari orang tua, anggota keluarga lain, serta semua orang yang berada di sekitar lingkungannya. Maraknya kejahatan terhadap anak sangat perlu diperhatikan, karena anak juga memiliki hak yang sama. Di antaranya hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kedamaian di negaranya, bahkan di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman Predua. Yes, dengan Hari Anak Nasional yang jatuh tepat di hari ini 23 Juli 2026, teman Predua. Masa depan Indonesia sebenarnya tuh sedang tumbuh di sekitar kita. Ada di ruang kelas, di taman bermain, di lapangan sepak bola mungkin ya, di sangkar seni, bahkan di rumah-rumah yang sederhana. Anak-anak hari ini adalah mereka yang akan menjadi dokter, guru, atlet, musisi, pengusaha, bahkan pemimpin Indonesia di masa depan, teman Predua. Karena itu, setiap perhatian yang kita berikan hari ini tentu saja akan menjadi bekal mereka di kemudian hari. Dan untuk tema Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini juga sebagai pengingat dan mengajak kita untuk tidak hanya menyayangi anak, tapi juga melindungi hak-haknya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa tumbuh, belajar, bermain, serta bermimpi setinggi mungkin ya. Dan mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, teman Predua, mendengarkan cerita mereka, menghargai pendapat, dan juga memberikan contoh yang baik ya. Karena anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi juga lebih banyak dari apa yang kita lakukan ya. Selamat Hari Anak Nasional 2026 untuk seluruh anak Indonesia. Semoga setiap anak tumbuh dengan bahagia, sehat, cerdas, dan pastinya berani untuk mengejar cita-citanya. Yunda juga sudah harus pamit di edisi Spalding kali ini, teman Predua. Tetap semangat menjalani hari bersama Predua FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih dengan CKT48. Ku sangat suka spesial untuk kamu, teman Predua.

0: Mak, mak, koran kok, mak. Tisu kok, mak. Jagung kok, mak. Beli beta pun barang dong, mak. Be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Lisa Blackpink akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always Love Lisa yang ada di film berdurasi 97 menit dan dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang mana akan diadakan 10-20 September menandai debut dokumenter bagi sang penyanyi asal Thailand tersebut. Disutradarai oleh Sui Kim yang sebelumnya menggarap The Last of the Sea Woman, Always Love Lisa mengikuti satu tahun penting dalam kehidupan Lisa setelah ia mulai membangun karir secara lebih independen di luar aktivitasnya bersama dengan Blackpink. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Harry Styles terpaksa membatalkan konsernya di Stadion Morumbi, Sao Paulo, Brasil pada 21 Juli dan pihak penyelenggara menyampaikan bahwa pembatalan ini terjadi akibat gangguan kesehatan yang dialami oleh sang artis selama tur. Dan sayangnya pihak penyelenggara tidak memberikan rincian medis lebih lanjut atau mendetail, namun mereka memastikan bahwa jadwal konser berikutnya di 24 Juli besok akan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan para pemegang tiket untuk konser tanggal 21 Juli akan menerima pengembalian dana secara penuh dan otomatis, dan penyelenggara juga menawarkan akses diskon yang khusus untuk membeli tiket konser hari Jumat meskipun kuotanya sangat terbatas. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, tentu saja ini masih berkaitan dengan musik di mana ada juga dari dunia perfilman Ryan Reynolds yang mengkonfirmasi kisah Deadpool yang tak berakhir di Deadpool and Wolverine dan mengungkapkan bakalan ada film Deadpool terbaru, dan meskipun belum mengungkapkan detailnya lebih lanjut, kelanjutan kisah dari Deadpool ini akan diungkap Ryan Reynolds selaku pemeran utama dan produser film tersebut yang tampil di Fantastic Beasts 2026. Dan tentu saja untuk tahun lalu The Hollywood Reporter juga melaporkan bahwa Reynolds sedang menjajaki ide untuk film lain dari franchise tersebut, tapi film itu akan menampilkan karakter dari X-Men. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Neo, Up, Out, and Gone. Wih, ini lagu yang enak banget ya teman Predue. Dan seperti biasa, kalau yang kamu dengerin adalah lagu-lagu baru, nah ini kita udah di Predue Hitlist, rangkaian santai siang teman Predue. Kalau tadi kita udah seru-seruan ya di Spada, dan Yuna masih temani kamu dengan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit yang akan Yuna hadirkan dari pukul 10 sampai di pukul 12 nanti ya. Up, Out and Gone dari Neo. Ini salah satu lagu yang menceritakan tentang mencari pelarian sejenak dari kenyataan dan juga rutinitas yang melelahkan dengan menikmati malam yang bebas dan penuh dengan kesenangan. Dan tentu saja ini merupakan salah satu lagu yang terbaru ya dari Neo yang sudah dihadirkan di Predue Hitlist. Masih ada lagu-lagu baru lainnya teman Predue. Dan Yuda ucapkan selamat siang saja untuk yang baru bergabung di streaming maupun terestrial yang masih mendengarkan setiap pantau dan kayaknya udah mulai sibuk-sibuk dengan aktivitas di siang hari ini ya, atau kamu yang lagi beres-beres di rumah, lagi dalam perjalanan, apapun itu teman Predue, enjoy. Yuna masih akan temani kamu dengan informasi-informasi terupdate berkaitan juga dengan Predue Hitlist yang kamu dengarkan tadi ya. Nah kali ini Yuna mau puterin satu nomor lagu yang lagi viral, yang banyak didengarkan sejauh ini ya, dari perilisan pertamanya dari koleksinya Tulus dengan Teh Hijau teman Predue. Walaupun yang dengerin tuh kebanyakan anak-anak yang suka kopi ya, tapi semoga lagu ini juga masih kena nih buat kamu. Dari Tulus dengan Teh Hijau, spesial untuk teman Predue, masih di Predue Hitlist santai siang Predue FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Radio. Pastinya masih dengan Radio Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu Yunda hadirkan ya, teman Radio. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang masih dengan aktivitas di siang hari ini, yang lagi sibuk-sibuk di tempat kerja, yang lagi dalam perjalanan, atau yang lagi santai-santai di rumah ya. Kalau jam-jam begini biasanya pekerjaan rumah udah beres, kecuali ada pekerjaan tambahan mungkin ya. Kita mau dengerin satu koleksi kali ini datang dari Nuna, teman Predua, dengan lagu Silver Spark yang sepertinya banyak yang pengen dengerin juga nih. Kalau kemarin kan sempat juga ya mereka rilis single Work yang cukup energik dan powerful dan cukup menyita perhatian banyak sekali penggemar ya, teman Predua. Bahkan dilihat juga dari tren-tren yang ditularkan sama Nuna di media sosial juga banyak banget ya, teman Produa. Mereka ini memang grup yang luar biasa, mendatangkan tren-tren baru dan keren banget udah pasti. Selalu bisa disejajarkan ya sama musisi-musisi internasional dengan pembawaan mereka yang energik di atas panggung, teman Produa. Kayaknya kita dengerin dulu deh koleksi dari Nuna yang satu ini, masih di Produa Hitlist. Dan setelah ini juga masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya ya, berkaitan dengan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu.

0: USU Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

0: Pure FM。
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: New entry.
1: Hit music now.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

J Flow right here. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Kayaknya ini Aji sapa dulu nih, teman Pro 2. Di santai siang barengan sama Aji sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan akan lanjutin ke sore ceria sampai dengan pukul berapa ya, teman Pro 2? Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Yang lagi kerja, yang lagi sibuk nih teman Pro 2, usahakan jangan lupa makan siang ya nanti teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, karena kamu perlu ya teman Pro 2. Untuk kamu, kali ini aja mau memulai rangkaian santai siang kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist segmen kedua, dengan satu koleksi yang sekarang tuh lagi banyak didengerin juga nih teman Pro 2, dari koleksinya Shawn Mendes. Nah, Shawn Mendes teman Pro 2 ini lagu judulnya Ruin. Ini tuh pertama kali dirilis di 8 Juli 2016, so which is ini udah berapa tahun nih teman Pro 2? Hitung sendiri. Dan sebagai lagu promosi, kemudian masuk ke album Illuminate yang dirilis pada September 2016 teman Pro 2. So lagu ini tuh punya nuansa pop dengan sentuhan blues and soul. Liriknya tuh bercerita tentang seseorang yang masih sulit melupakan mantan kekasih dan bertanya-tanya gitu, apakah orang tersebut masih memiliki perasaan yang sama. Wow, if you feel the same way as I did gitu teman Pro 2, apakah kamu merasakan perasaan yang sama? Tapi kebanyakan orang kayaknya malu ya teman Bro, atau kayak takut untuk menanyakan hal tersebut karena takut dihianati sama ekspektasi gitu. So buat kamu yang relate, langsung aja putarkan. This is Shawn Mendes dengan Ruin. Enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry. Hit music now.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Rich Brian dengan Tear, teman Pro 2, ya kan? Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Aji, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu juga boleh banget, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal lagu baru, kali ini Aji mau puterin satu koleksi terbaru ya, dari Medusa featuring sama Khalid, teman Pro 2, dengan Weekend. Jadi lagunya itu dirilis 17 Juli 2026 lalu, teman Pro 2. Dan nah, pastinya lagu itu punya paduan ciri khas ya, deep house dan dance pop ala Medusa dengan vokal lembut dari Khalid, teman Pro 2. Yang pastinya vokal Khalid itu bisa bikin kita terhipnotis gitu, teman Pro 2. Temannya tentang temanya tuh tentang kerinduan untuk meluangkan waktu bersama seorang yang spesial di tengah kesibukan, dibalut dengan groove yang sangat hangat ya, dan cocok untuk suasana musim panas maupun lantai dansa, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang saat ini lagi sibuk-sibuknya nih, tapi dalam hati kayak, "Oi, kayaknya merindukan sesuatu gitu." Langsung aja diputarkan. This is Weekend by Medusa featuring Khalid.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan baru aja kamu mendengarkan koleksi yang hangat sekali ya teman-teman Pro 2, Pulang dari Jemima. Lagu yang dirilis di 19 Juni 2026 ini tuh membawa nuansa pop dengan yang hangat dan emosional pastinya. Nah, lewat Pulang Jemima ini mengajak pendengar merenungkan kalau peluang itu bukan sekedar kembali ke sebuah tempat, tapi juga menemukan ketenangan, rasa aman, dan seseorang yang bisa disebut sebagai rumah, teman Bro 2. Dengan aransemen yang sederhana ya, vokal khas Jemima ini justru menjadi pusat perhatian dan berhasil menyampaikan rasa rindu serta perjalanan emosional yang begitu dekat dengan kehidupan banyak orang, teman Bro 2. Wow. Nah, setelah lagu yang mengajak kita untuk mencari arti sebuah kata pulang, teman Bro 2, sekarang kita beralih ke the next song yang bercerita tentang perjuangan menghadapi realita hidup. Wow. Ini dia rilisan terbaru dari Langit Sore berjudul UMR, teman Bro 2. So buat kamu langsung aja diputarkan. Enjoy this one.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

I just got made by Malcolm Todd, teman produ ya. Lagu ini tuh resmi dirilis ya pada 9 Juli 2026 lalu, teman produ ya. Dan sebenarnya itu tuh sudah lama banget dinantikan para penggemarnya karena sempat beberapa kali ditease sejak 2024. It's a long time ago man, like 2 tahun lalu gitu. Nah, setelah akhirnya dirilis, lagu itu langsung mendapat sambutan hangat dan menjadi pembicaraan di kalangan pecinta indie pop dan alternatif R&B, teman produ ya. Dengan durasi ya sekitar 2,5 menit, teman produ, ini cukup singkat ya. I Just Got Mad tetap mempertahankan ciri khas dari Malcolm Todd, vokal yang intim, permainan gitar yang catchy, dan lirik yang jujur tentang emosi yang kadang sulit untuk diungkapkan. Dan lagu ini, teman produ, itu juga menjadi rilisan pertamanya setelah album Do That Again yang sukses membawa namanya semakin dikenal di kancah musik internasional, teman produa. Wow, kalau kamu pernah menahan emosi sampai akhirnya meledak, mungkin lagunya tuh bakal terasa sangat relate ya, teman produa. Nah, untuk the next song, teman produa, ini tuh kalau bisa dibilang masih menjadi one of the best album dari Kejal Veronica, teman produa, di tahun ini gitu. Karena salah satu lagunya tuh kayak bring back eranya 90-an gitu kan, teman produa. Dua era-eranya Nicky Ardila gitu, teman bro. Dua. Mungkin ini terinspirasi juga gitu. So langsung saja diputarkan, this is Kezia Lebronka with Pelarian.

satu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes, by Harry Styles, teman Prodo, dan siapa nih?
1: Siapa kayak ini?
0: Dia tadi tiba-tiba ngilang, abis itu datang lagi. Macam kayak mantan, sah. Hilang tiba-tiba, datang lagi, balik lagi. Masih on fire, weh. Weh, yang lagi denger tuh, lagi males-malesan tuh.
1: Aduh, selonjoran nih.
0: Main HP.
1: Berpikir soal masa depan atau gimana?
0: Nungguin mantan.
1: Nungguin mantan.
0: Ya, kayaknya aja tebak nih lagi dalam life crisis. Levelnya episode banyak. Gitu kan. Iya, lagi kerja. Musim magang. Apa musim mantan?
1: Itu berat sih. Itu kayaknya
0: tiap musim ada deh. Asik. Tunggu, kita beda server nih. Beda server ya. Yo, ibasnya di Santai Siang. Mau pi belo, mau masak, mau cuci piring. Wey. Persiapan. Ibu rumah tangga, amin.
1: Step by step.
0: Step by step. Apa tuh tiba-tiba semangatnya? Oh. Bukan ini hari saya setiap hari. Dari Rizky Febian nih dengan ya. Ini mencintai tanpa arah, jadi hilang arah nih.
1: Kalau mereka tuh duduk-duduk tuh kayak hilang arah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini kita pastinya udah di Muda Kreatif teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Dan baru aja juga kamu dengerin The Script featuring sama Will I Am dengan Hall of Fame. Teman Pro 2 ini dia punya makna yang bagus banget teman Pro 2 untuk memotivasi anak muda gitu, teman Pro 2 untuk be whatever you wanna be. Teman Pro 2 mau jadi guru, mau jadi penyiar, mau jadi bilioner, teman Pro 2 intinya pastinya hal-hal yang baik gitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi udah mulai berangkat makan siang gitu kan teman Pro 2, hati-hati di jalan. Untuk yang masih tetap fokus bekerja juga, selamat bekerja ya untuk kakak-kakak, bapak mama, bapak-bapak yang lagi drive ya, teman Pro 2 yang lagi berkendara nyari penumpang gitu kan. Semangat juga buat yang lagi di jalan. Dan buat kamu teman Pro 2, Aji punya satu informasi ya teman Pro 2. Ada ini harga emas nih teman Pro 2, walaupun ya memang katong yang belum punya emas sedang mengusahakan gitu ya di in this economy teman Pro 2. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali menguat nih teman Pro 2 pada perdagangan Kamis 23 Juli 2026. Kenaikan sebesar 5.000 per gram ini melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Nah, berdasarkan data logam mulia teman Pro 2, harga emas Antam pecahan 1 gram itu berada di level Rp2.640.000, dan angka tersebut lebih tinggi ya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang tercatat maksud Haji Rp2.635.000 per gramnya. Nah, logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran ya untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat teman Pro 2. Dan buat kamu pasti harusnya berbahagia gitu naik gitu kan teman Pro 2, programnya jadi 5.000, naik 5.000 gitu maksud aja teman Pro 2. Kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari The Script dengan Hall of Fame teman Pro 2, kali ini masih nyambung ya teman Pro 2 dengan Hindia, masalah masa depan. Buat kamu yang lagi overthinking soal your future gitu kan, gimana masa depannya, atau mungkin sekarang sedang berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, semangat buat kamu ya teman Pro 2. Langsung aja jemputakan, this is masalah masa depan by Hindia, so enjoy this one.

0: Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman-teman Pro 2 di Santai Siang. Dan baru aja kamu dengerin koleksi yang patah hati, tapi sedang mencari harapan baru gitu, teman-teman Pro 2. Dari berkaca-kaca, dari Vanessa Z dengan berkaca-kaca, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tadi soal harapan baru gitu kan, teman Pro 2. Lagu berikutnya ini juga pastinya mungkin liriknya gitu kan, temanya itu sedih, teman Pro 2. Tapi semoga aja ada harapan-harapan lagi gitu, harapan-harapan baru dari PJ Kota, teman Pro 2. Karena kemarin itu sempat Aji ngecek Instagram kan, teman Pro 2, terus tiba-tiba muncul gitu, PJ Kota ada buat postingan baru gitu, teman Pro 2. Dan postingannya tuh gambarnya dia, selfie-nya dia, terus dengan foto-foto penggemarnya gitu, fanbase-nya dia, teman Pro 2. Ada beberapa slide dan it's so sweet ya pastinya, karena penggemarnya juga sedang menunggu ya king mereka, PJ Kota, untuk kembali lagi. Dan untuk caption-nya sendiri, teman Pro 2, PJ Kota bilang kangen gitu. Ini kayaknya apakah ada tanda-tanda comeback, teman Pro 2, atau seperti apa? Kita doain aja yang terbaik gitu kan, teman Pro 2. Dan buat kamu, kalau kita ngomongin PJ Kota, pastinya harus, ini adalah sebuah keharusan untuk muterin bestnya dia, teman Pro 2. Ada bahagia lagi, semoga PJ Kota dan kita semua bahagia terus, teman Pro 2. Right, so buat kamu, enjoy this one.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu malapetaka, teman Pro 2 by Juicy Lucy. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport, teman Pro 2. Salam olahraga buat kamu yang lagi dengerin. Dan pastinya walaupun sudah selesai ya Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2, di tanggal 20 kalau nggak salah kemarin, teman Pro 2. Euforia itu masih ngena gitu, teman Pro 2. Seperti lagu Juicy Lucy tadi, malapetaka. Sepertinya ini Argentina hampir terkena malapetaka, teman Pro 2. Kenapa? Drama Piala Dunia 2026 nih tampaknya belum selesai ya. Meski laga final telah digelar dengan sukses di Amerika Serikat, kali ini petisi daring yang menyerukan agar tim nasional Argentina dilarang tampil di Piala Dunia secara permanen menjadi sorotan dunia, teman Pro 2. Petisi daring tersebut nyaris masuk buku Guinness World Records karena telah terkumpul lebih dari 23 juta tanda tangan, teman Pro 2. Dan gelombang petisi bertajuk Argentina Out itu sebagai salah satu petisi elektronik terbesar yang pernah beredar secara global. Can you imagine that, teman Pro 2? Karena ini tuh benar-benar hal yang sangat-sangat besar deh, teman Pro 2. Dan ini memicu banyak sekali kemarahan dari berbagai negara, berbagai fans sepak bola dunia, teman Pro 2, karena terjadi ya kemarin tuh setelah Spanyol versus Argentina di akhir laga, teman Pro 2, itu ada sedikit cekcok gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita lansir ya dari laporannya RMC Sport dan Eurosport, teman Pro 2, petisi itu tuh telah ditandatangani sekitar 23.316.108 orang yang berasal dari hampir 170 negara, teman Pro 2. Dan jumlah tersebut ini melampaui target awal yang dipatok para penggagas, yakni 5 juta tanda tangan, tapi bisa melambung sampai dengan 23 juta tanda tangan, teman Pro 2. Itu benar-benar di luar ekspektasi, teman Pro 2. Dan itu tadi, teman Pro 2, kayak banyak sekali fans sepak bola yang marah gitu, teman Pro 2. Nah, petisi penolakan terhadap Argentina itu tuh mulai beredar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dengan membawa tuduhan bahwa FIFA dan sejumlah wasit dianggap memberikan perlakuan yang menguntungkan Argentina serta kaptennya Lionel Messi. Tuduhan tersebut muncul setelah sejumlah keputusan wasit di sepanjang turnamen ini memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Dalam isi petisi, penggagas menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggaraan turnamen, teman Pro 2. Ini kalau aji kutip, teman Pro 2, ini mereka mengatakan, mengapa timnas-timnas lain harus mengikuti turnamen jika pemenangnya sudah diketahui sebelumnya? Keluarkan Argentina dari Piala Dunia dan berikan kesempatan yang adil bagi semua. Ini kata petisi tersebut, teman Pro 2, dilansir dari RMC Sport. Dan meski demikian ya, teman Pro 2, perjalanan Argentina pada Piala Dunia 2026 tidak berakhir dengan gelar juara. Tim Tangguh justru harus mengakui keunggulan Spanyol setelah kalah 0-1 pada laga final, teman Pro 2. Dan kontroversi wasit juga sempat memuncak ya ketika Argentina menghadapi Mesir di babak 16 besar. Sejumlah keputusan pengadil lapangan dalam pertandingan tersebut memicu kritik dan menjadi salah satu alasan lahirnya petisi tersebut. Itu adalah jadi sepanjang kita nonton bola ya, teman Pro 2, ini baru ya, ini baru aja tahu ya personally gitu, teman Pro 2, petisi yang ditandatangani sampai 23 juta lebih untuk mengeluarkan Argentina dari Piala Dunia gitu, teman Pro 2. Wow. Nanti untuk kamu, teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id. Dan sebelum itu, teman Pro 2, ini finalnya, teman Pro 2, pada akhirnya petisi tersebut tuh hanya menjadi bentuk ekspresi publik di ruang digital tanpa mempengaruhi status Argentina dalam kompetisi internasional. Timnas Argentina tetap berhak mengikuti seluruh ajang resmi yang diselenggarakan FIFA sesuai regulasi yang berlaku ya, teman Pro 2, jangan lewatkan itu. So buat kamu stay tune aja, karena setelah ini teman Pro 2 aja juga punya beberapa informasi masih ya terkait Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2, terkait Partai Demokrat Liberal Inggris serukan UEFA tinggalkan FIFA dan kritik tajamnya, dan juga beberapa informasi lainnya, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kan ku nantikan by Sezadi. So buat kamu, enjoy this one.

Pengganti Aku Teman Pro 2 by Raisa, lagi yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Aji di Pro 2 Sport. Salam olahraga Teman Pro 2 buat kamu mungkin yang sedang lesu-lesunya kerja, tapi tetap semangat ya Teman Pro 2. Kali ini Teman Pro 2 Aji mau sampein satu informasi dari Partai Demokrat Liberal Inggris yang melontarkan kritik keras terhadap FIFA dengan menyerukan pembentukan badan pengatur baru yang lebih transparan. Bahkan Asosiasi Sepak Bola Inggris dan UEFA diminta menarik diri dari keanggotaan FIFA, Teman Pro 2. Wow. Dari BBC sendiri, Teman Pro 2, Ketua Partai Demokrat Liberal Sir Ed Davey menilai FIFA ini sudah tidak lagi menjalankan perannya untuk kepentingan sepak bola dunia, Teman Pro 2. Ed Davey mengatakan organisasi FIFA tersebut perlu dibubarkan dan dibangun kembali dari nol. Desakan itu tuh muncul, Teman Pro 2, tepatnya setelah FIFA mengeluarkan keputusan kontroversial sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Nah, salah satu yang paling disorot adalah keputusan membatalkan larangan bermain terhadap penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun, Teman Pro 2. Nah, dapat bermainnya Balogun dari sanksi bermain itu dikabarkan karena adanya intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap FIFA. Nah, keputusan tersebut ini memicu nih reaksi keras dari UEFA yang menyebut tindakan FIFA telah melewati batas. Kamu bayangin Teman Pro 2, di saat pemain tersebut udah dapat kartu merah tapi ditelepon sama presidennya. Biarkan dia masuk kembali gitu, batalkan kartu merah tersebut gitu, Teman Pro 2. How you expect, Teman Pro 2. Dan menurut UEFA, keputusan itu merupakan langkah yang pernah dikeluarkan FIFA. Kata UEFA, belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan, Teman Pro 2. Nah, selain polemik dari Balogun, FIFA juga mendapatkan sorotan terkait penerapan sistem harga tiket dinamis selama Piala Dunia. Kebijakan tersebut dinilai menyebabkan harga tiket melonjak dan membebani para supporter. Kontroversi lainnya muncul dari kebijakan jeda minum dalam pertandingan yang disebut membuka peluang tambahan pendapatan iklan hingga $250 juta Amerika Serikat atau sekitar 189 juta pound sterling, Teman Bro. Itu kalau misalnya kamu nonton Piala Dunia kemarin, Teman Bro, dan kamu notice gitu kan, setiap 20 menit atau 22 menit kalau nggak salah di setiap babak itu ada yang nama hydration break, Teman Bro. Itu di menit-menit segitu, Teman Bro 2, mereka mengeluarkan iklan gitu kan, dan pendapatannya sampai dengan 189 juta pound sterling gitu. Itu masif banget, Teman Bro, itu benar-benar luar biasa gitu. Dan kalau misalnya Aji tanya gitu kan, bagaimana menurut kamu perhelatan dari Piala Dunia FIFA 2026 kemarin, Teman Bro 2? Apa yang baik, apa yang bagus sekali, dan apa yang kamu pikir kayak ini kurang nih, atau kayak aduh kenapa nih tiket begitu mahal gitu, Teman Pro 2. Walaupun memang kita kayaknya hampir tidak mungkin ya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk nonton Piala Dunia, Teman Pro 2, tapi who knows gitu kan, kapan-kapan gitu, Teman Pro 2. Buat kamu the next song ada koleksi dari Bernadia, Teman Pro 2, Laut Yang Tenang, dan masih bersama Haji pastinya. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Ikro by Raim Laode, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman pro 2 di Pro 2 Sport. Kalau tadi kita ngebahas soal beberapa informasi olahraga terkait sama Piala Dunia FIFA 2026, teman pro 2. Nah, kali ini kita akan bergerak menuju sepak bola tanah air nih, teman-teman. Ada informasi dari Persija Jakarta yang mengikat Muhammad Hafiz Rizkyanur selama 3 tahun. Potensinya nih membuat kiper muda jebolan IPA 20 itu dipertahankan hingga 2029, teman-teman. Nah, kiper muda Persija ini tuh dinilai memiliki kualitas berkembang ya. Dia akan dipersiapkan dan bersaing di level profesional bersama skuad Macan Kemayoran. Nah, teman pro 2, Presiden Persija Muhammad Prapanca ini menyebutkan perpanjangan kontrak Hafiz menjadi bukti komitmen Persija dalam menjaga pembinaan pemain muda berkelanjutan. Klub mendukung perkembangannya. Dan Hafiz maksud Aji, teman-teman pro 2, ini juga bersyukur nih menerima kontrak baru dari Persija Jakarta. Dia juga termotivasi membalas kepercayaan klub dengan meningkatkan kualitas diri, teman-teman pro 2. Nah, kiper berusia 20 tahun itu tuh menjelang debut bersama tim utama Persija menghadapi Semen Padang musim lalu, ia sukses mencatatkan clean sheet, teman-teman pro 2. Wow. Dan buat kamu teman pro 2, kalau kita ngomongin soal sepak bola gitu kan, banyak sekali klub-klub yang ada di dunia, teman pro 2. Nah, kalau misalnya bicara soal klub nih, kamu fans klub apa, teman pro 2? Di Indo maupun di negara lainnya gitu, teman pro 2. Kayak misalnya di La Liga, Liga Champions dan sebagainya, teman pro 2. Di langsung aja kamu absen ya di 0811 3820 9090. The next song kita punya Luxrin dengan Oh Well Enough Said. So buat kamu, enjoy this one.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: bisa ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas,
0: sukses Mas.
2: Nasi pecel.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Castle on the Hill by Ed Sheeran, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Teman Pro 2 masih barengan sama Aji di Santai Siang Teman Pro 2, ya kan? Salah deh, ini udah masuk sore ceria Teman Pro 2. Nah, buat kamu Teman Pro 2 selama 1 jam ke depan, Aji bakal informasiin informasi lokal ya, pastinya Kupang dan sekitarnya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Relung Hati by Yuvie Widianto featuring sama Dinda Gania.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite, yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh. Hey.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini Aji mau bacain satu informasi buat kamu ya. Ini yang datang dari Dinkes NTT, teman Pro 2. Gandeng NGO sukseskan program kesehatan di tahun 2027. Ini kenapa ngelag nih? Oke, teman Prodo, jadi alokasi belanja Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada 2027 ini dipangkas sekitar 50 miliar, teman Prodo. Nah, penurunan anggaran tersebut membuat Dinas Kesehatan menggandeng sejumlah organisasi non-pemerintah atau NGO untuk membantu menjalankan program-program kesehatan yang belum terakomodasi dalam APBD. Kepala Dinas Kesehatan NTT Ruth Laiskodat mengatakan kerjasama dilakukan dengan sejumlah lembaga seperti Kita Sehat, Yayasan Seribu Hari, dan UNICEF, teman Pro 2. Menurut Ruth sendiri nih, bantuan dari NGO difokuskan pada kegiatan yang tidak lagi dapat dibiayai melalui APBD akibat keterbatasan anggaran gitu, teman Pro 2. Dan Ruth juga menjelaskan ya, teman Pro 2, pendapatan daerah yang menjadi dasar pembiayaan sektor kesehatan di 2027 ini diperkirakan hanya sekitar 245 miliar, turun dari sekitar 298 miliar pada tahun sebelumnya. Dan penurunan itu juga berdampak pastinya pada pemangkasan sejumlah kegiatan, teman Pro 2. Gimana how you think, teman Pro 2, tentang langkah ini yang dilakukan sama Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur. The next song we have Joe dengan End of Beginning, so buat kamu enjoy this one.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Saat lagi, Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria Berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
3: Finally, teman Pro 2, kita sampai di Sore Ceria Berjaringan Sekorwil 6 RRIND Kupang dan juga Atambua. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita punya 3 mutiara-mutiara NTT yang super duper keren yang bisa kalian jadikan inspirasi dan juga motivasi dalam kehidupan kalian ya Tin ya.
4: Betul, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayak bingung ya, kenapa ya tidak pernah berprestasi dalam hidup
3: Betul.
4: Ini yang kalau seperti itu langsung dengar Pro 2 FM ND sore hari ini teman Pro 2. Karena kita juga akan ajak kamu kemana saja nih Kak Irin?
3: Kita akan ajak kamu ke Kupang, setelah itu ke Atambua teman Pro 2, dan kamu akan diajak buat balik lagi ke ND ya.
4: Baliknya pakai apa nih? Dharma Rucitra atau
3: atau apa ya?
4: Dharma Rucitra saja teman Pro 2.
3: Oh, pencinta Dharma Rucitra dia ya.
4: Baiklah, masih bersama kami berdua ya sore hari ini. Kita juga menyapa juga nih Kak Irin ya.
3: Betul.
4: Kakak-kakak presenter kece kita yang mana di Kupang ini ada Kak Isak Octavian.
3: Oke deh, si seleb kita itu ya.
4: Terus di Atambua ada Kak Rantia.
3: Hai.
4: Di ND kamu bakal ditemani sama RJ Cahya teman Bro 2.
3: Oke deh.
4: Kalau begitu kita langsung saja dulu ke Kupang nih teman Bro 2.
5: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Seperti biasa kita menghadirkan anak-anak muda berprestasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial ini sekarang ajak kamu teman Pro 2 untuk kita berkenalan dengan peraih medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026, mahasiswa berprestasi ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Sudah bersama dengan Isak di studio Pro 2 RRI di Kupang teman Pro 2 ada Raihan Halim. Raihan, bagaimana kabarnya?
6: Halo teman-teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Halim, saya biasa disapa sama teman-teman Raihan. Saya 21 tahun dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang mengambil program studi ilmu politik.
5: Oke, dari ilmu politik teman Pro 2, tapi luar biasa nih ya, meraih medali emas di Olimpiade Nasional dan Olimpiade Sains dan Bahasa ya, tahun 2026. First of all, banyak selamat ya untuk prestasi luar biasa kamu.
6: Makasih,
5: keren
6: Kak.
5: Sekali. Ini bulan berapa nih kemarin ikut?
6: Januari,
5: awal tahun 2026 ini. Luar biasa ya seorang Raihan. Boleh dong berbagi ke kita, kenapa akhirnya seorang Raihan memilih untuk berpartisipasi ikut dalam Olimpiade Sains dan Bahasa di 2026 ini?
6: Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya dari kecil tuh suka ikut lomba, mulai dari SD itu suka ikut lomba. Tapi untuk kayak tekun di bidang olimpiade itu dari SMP kelas 3 itu sudah mulai ikut beberapa olimpiade sampai SMA dan terus di universitas. Nah, untuk lomba Januari kemarin itu sebenarnya saya tidak dapat informasi Kak, cuman saya dikirim melalui via WhatsApp oleh pembina saya waktu SMA. Pembina saya waktu olimpiade waktu SMA katanya event yang dulu saya ikut SMA itu buka lagi tahun ini, dan kebetulan ada untuk kategori mahasiswanya juga, jadi saya diminta untuk daftar saja. Jadi itu awal mulanya saya mengikuti Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa tahun 2026.
5: Sebelumnya kamu ikut di SMA?
6: Iya, pernah ikut di SMA juga.
5: Dalam perlombaan yang sama ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin setelah ditawarkan oleh pembina kamu, apa yang membuat kamu juga kayaknya boleh lagi nih coba meskipun sekarang sudah di tingkatan yang berbeda?
6: Pengen coba lagi tentunya karena supaya ingin menambah pengalaman tentunya, Kak. Apalagi mungkin kita bisa lihat soal-soal dari SMA sama di universitas, tingkat universitas tentunya pasti yang diberi soal-soalnya beda. Jadi ingin mengasah lagi kemampuan-kemampuan saya di soal-soal yang di tingkat universitas begitu.
5: Pengen mengasah lagi kemampuan. Ya. Kemarin kamu ikut apa nih? Kalau Olimpiade Sains dan Bahasanya ada kategorinya lagi di dalam atau ada, seperti apa?
6: Ada kategorinya lagi. Kebetulan karena saya dari SMP dari SMA itu kan IPS, jadi waktu itu saya ikutnya juga sosiologi, jadi pas di universitas juga ambilnya yang sosiologi lagi.
5: Ya. Sosiologi lagi di tingkatan universitas. Selamat ya, ini kamu mendapatkan medali emas. Oke, tapi sebelum kita kesana, kamu sendiri ya setelah akhirnya berhasil meraih medali emas, kamu menilai atau memaknai prestasi ini seperti apa?
6: Saya memaknai prestasi ini sebagai suatu motivasi buat diri saya supaya lebih terus berjuang lagi untuk kedepannya, supaya bisa mendapatkan atau menghadirkan lagi prestasi-prestasi selanjutnya di kehidupan saya begitu, Kak. Jadi untuk prestasi ini bukan yang terakhir, tapi menjadi motivasi untuk kedepannya supaya terus berkarya lagi.
5: Oke. Ya, ini kemarin lombanya seperti apa nih? Online, offline atau gimana?
6: Saya ambilnya yang online, Kak.
5: Online. Oke, karena masih sambil kuliah juga ya.
6: Kuliah.
5: Kemarin ini diselenggarakan oleh
6: Brand Diktator.
5: Oke, baiklah.
6: Di Jawa Tengah.
5: Di Jawa Tengah. Akhirnya kamu memilih untuk ikut. Nah, ceritakan dulu ke kita ya. Kamu persiapannya seperti apa nih waktu perhelatan Olimpiade kemarin?
6: Oke, persiapannya dari awal setelah saya mendapatkan informasi dari pembina, langsung saya bikin jadwal, Kak, jadwal buat belajar karena kebetulan waktu itu kan masih berpapasan juga dengan perkuliahan, jadi saya atur jadwal supaya bisa sambil belajar walaupun masih di apa ya, masih harus bertabrakan dengan perkuliahan begitu. Jadi misalnya kayak pagi kuliah, terus misalnya kalau ada tugas ya dikerjakan memang, sehingga malam itu bisa belajar untuk persiapan Olimpiade begitu. Jadi atur waktunya seperti itu. Jadi kalau ada waktu luang ya dipakai untuk belajar, tapi tetap mengutamakan kuliah dulu.
5: Asik. Jadi tetap mengatur waktu dengan baik. Oke. Kamu sempat belajar di mana atau sama siapa saja nih kemarin? Apakah sempat ngambil kelas juga, nyari mentor, pembina atau gimana nih untuk persiapannya?
6: Oke, baik. Saya belajarnya sendiri sih, Kak.
5: Wow.
6: Tapi sempat ada tanya-tanya ke beberapa dosen juga, kayak kemarin kan dikasih kisi-kisi sama pihak lombanya, jadi saya konsul ke dosen, terus tanya ini materinya kita dapatnya bagaimana begitu, kayak dosen-dosennya suruh kita kayak banyak-banyak baca jurnal dan sebagainya begitu.
5: Oke, baiklah, jadi kamu belajar sendiri tapi juga membuka diri untuk bertanya, berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen ya. Baiklah, nah kemarin ini waktu perhelatan kompetisi ini ya, Olimpiade ini, apa nih yang kamu temui misalnya tantangan gitu, sempat sulit di bagian apa, mungkin dalam persiapan atau pas pelaksanaan, gimana tuh?
6: Kesulitannya mungkin dalam mengatur waktu sih, Kak, karena susah juga kita bagi waktu untuk belajar di luar belajar mata kuliah utama kita sebagai mahasiswa gitu.
5: Terus pasti kan ada tugas juga ya.
6: Iya, tugasnya banyak sekali tentunya, apalagi kita sudah semester akhir begini kan, biasanya makalah dan sebagainya itu biasanya banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi tantangan terbesarnya mungkin membagi waktu dalam belajar. belajar.
5: Dalam belajar. Ya. Kamu mensiasatinya seperti apa? Mensiasatinya seperti apa nih? Mengatasi supaya ya meskipun ada tantangan bisa terselesaikan kedua-duanya nih.
6: Kayak tadi cari waktu luang. Misalnya kayak ada waktu kosong, mungkin kita baca-baca sedikit. Habis itu misalnya lanjut lagi ke perkuliahan, misalnya kayak ada jeda antara mata kuliah pertama dan kedua, di tengah-tengahnya mungkin bisa baca-baca sedikit terkait kisi-kisinya atau materi-materinya
5: begitu. Tapi kamu bisa tetap fokus ya meskipun sambil seperti itu?
6: Fokus ya, diusahakan harus fokus ya,
5: kan? Jadi memang meskipun susah tapi diusahakan ya,
6: karena metode belajar saya tidak terlalu kayak terpaku membaca gitu. Saya tidak terlalu bisa betul, ya. Jadi saya kayak membaca tapi lebih seringnya lihat video edukasi begitu.
5: Ya,
6: karena saya misalnya lebih mudah menyerap materinya itu misalnya lewat penjelasan dari orang, lewat video begitu. Kalau membaca itu menurut saya kayak agak monoton begitu ya kak ya, jadi kayak kurang meresap ke otak begitu. Jadi saya lebih bisa kalau ada waktu luang nonton-nonton video edukasi dan segala macam, tapi tetap kayak kalau ada jurnal ya dibaca begitu.
5: Oh wow, jadi kamu punya metode belajar yang lain juga ya, alternatif ya, dengan menonton. Kamu bisa nonton di mana nih? Bentukannya seperti apa videonya?
6: Biasanya kayak di YouTube, tidak kayak di TikTok misalnya. Kayak biasa kan di TikTok kan kayak ada penjelasan-penjelasan singkat begitu. Nah, biasanya lihat-lihat dari situ.
5: Oh, lebih masuk begitu?
6: Iya,
5: lebih masuk. Oh, keren-keren. Nah, kalau lomba kemarin ini ya, tema atau apa gambaran besar yang harus kalian fokus tuh kemana?
6: Kalau untuk bidang sosiologi sendiri itu lebih ke penyelesaian masalah kak, sama critical thinking. Karena kita selain menguji hafalan, banyak soal yang berbentuk soal cerita. Jadi lebih menguji ke kayak problem solving kita, critical thinking dan ya, cara berpikir lah.
5: Nah, kamu mengasah itu dengan cara seperti apa nih? Membentuk critical thinking, membentuk bagaimana melihat problem solving, menyelesaikan persoalannya. Itu biasa kamu melatih itu dengan cara yang seperti apa?
6: Saya melatihnya ketika melihat kasus yang real di depan mata. Ya, misalnya kayak di kampus ada masalah ini, ada teman saling melakukan masalah gitu misalnya. Nah, misalnya kayak saya melatih critical thinking atau melatih problem solving saya dengan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di depan saya begitu. Melatih dulu kayak yang sudah terlihat, baru kita melihat kembali misalnya kayak di soal-soal olimpiade dan sebagainya.
5: Oke, kemarin kamu sempat ketemu bentuk-bentuk soal apa yang mungkin tidak terprediksi atau kamu tidak menyangka akan ketemu soal-soal yang begitu? Sempat ketemu nggak? Atau semuanya sesuai sama apa yang kamu perkirakan?
6: Ada sih kak, itu soalnya tentang sosiologi apa ya, sosiologi kriminal kalau tidak salah. Karena saya tidak pernah belajar tentang itu, apalagi kayak selesai SMA ke kuliah kan ambil ilmu politik, otomatis fokusnya tentang pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Jadi kayak lihat soal-soal seperti itu kayak agak shock karena belum sempat baca juga gitu.
5: Oke, tapi tetap bisa teratasi ya?
6: Iya bisa.
5: Alhamdulillah. Baiklah. Nah, kalau juga misalnya belajar soal olimpiade, biasa kan orang kalau misalnya bicara olimpiade nih, itu kan memang persiapannya harus banyak, harus matang. Karena kan bukan kayak ujian ya, ujian mah kan biasanya tidak sekompleks waktu mengikuti olimpiade. Nah, kamu punya strategi seperti apa sih supaya nanti ketika kamu mengerjakan soal atau mengerjakan tugas, bukan tugas siapa namanya, ujian yang didapat waktu olimpiade tuh, supaya bisa tetap tenang dan bisa berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada?
6: Lebih ke mental saat bertanding.
5: Iya, itu gimana tuh kamu caranya?
6: Bagaimana supaya kita kayak waktu melihat soal kayak tidak panik, mentalnya harus dibangun sejak kita persiapan dari awal, apalagi kayak kita bertandingnya seluruh Indonesia dengan teman-teman dengan teman-teman yang dari Jawa, dari kampus-kampus top istilahnya. Jadi saya lebih ke membangun mental saya supaya ketika melihat soal-soal itu kayak tidak panik, fokus, tenang, supaya soal-soalnya bisa dikerjakan dengan mudah.
5: Oke, jadi harus tetap tenang. Kemarin berapa total yang ikut? Yang kamu tahu?
6: Untuk sosiologi sendiri itu 87 kalau tidak salah.
5: 87 seluruh Indonesia ya.
6: Seluruh Indonesia.
5: Wow ya. Dan itu pasti dari kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, baiklah. Nah, kamu juga akhirnya menjadi peraih medali emas. Ketika mendapatkan ini, apa yang secara pribadi kamu rasakan? Apakah kerja kerasnya jadi terbayarkan atau bagaimana nih?
6: Ketika dengar pengumuman ternyata dapat emas itu, pertama saya shock, Kak.
5: Kamu pikirnya apa?
6: Karena lihat waktu belajar dan segala macam, kayak soal-soal waktu olimpiade itu, saya pikirnya kayak saya dapat perunggu saja, sebenarnya saya sudah bangga sekali. Karena lihat soal-soal yang ada itu menurut saya susah, apalagi kayak sudah tidak bidang saya lagi, apalagi pas kuliah kan ambil politik bukan sosiologi. Terus melihat waktu belajarnya juga menurut saya kurang, jadi awalnya tuh saya berharapnya ya dapat perunggu lah. Kalau tidak perunggu, perak gitu. Cuman waktu dengar pengumuman ternyata dapat emas, itu tentunya saya shock. tidak expect begitu, kenapa bisa dapat emas begitu.
5: Tapi pas dapat gimana tuh?
6: Senang.
5: Baiklah. Nah, apa nih yang menurut kamu membuat kamu akhirnya bisa meraih medali emas ini meskipun dengan begitu banyak tantangan yang kamu harus lewatin gitu?
6: Mungkin karena manajemen waktu saya dalam belajar, terus kayak doa juga, dukungan dari teman-teman, bapak ibu dosen, orang tua, mungkin itu faktor penentu sehingga kayak saya semangat dan lancar dalam lomba pada waktu itu.
5: Asik. Tapi kamu sebenarnya pengen abis kuliah tuh arahnya kemana sih kamu?
6: Abis kuliah untuk S1 ya, tentunya saya mau
5: jadi politisi atau apa nih?
6: Yang pertama mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Setelah itu mungkin bisa mengabdi kepada daerah sebagai tenaga pendidik seperti dosen dan.
5: Oh, jadi arahnya ke dosen ya. Oke, biasa kamu durasi belajar berapa lama sih seorang Rahim?
6: Belajar paling 30 menit sampai 1 jam, Kak. Karena kan kayak tadi saya bilang tidak terlalu suka kayak monoton membaca begitu. Jadi saya kalau belajar itu 30 menit sampai 1 jam. Kebanyakan kayak nonton-nonton video-video edukasi.
5: Gitu. Seru. Ya, jadi ada tips belajarnya juga nih dari seorang Rahim. Kamu ada kepikiran untuk ikut olimpiade lagi atau gimana? Atau masih pengen ikut kompetisi apa yang masih jadi mimpi seorang Rahim?
6: Untuk saat ini belum sih, Kak. Apalagi kita mahasiswa semester akhir, mau fokus dulu bagaimana supaya perkuliahannya lancar. Cuman misalnya kalau ada kesempatan ditawarkan ya boleh dicoba.
5: Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Oke, baiklah. Thank you banget Rehan sudah berbagi bersama dengan kita pagi hari ini. Terakhir nih, apa yang selama ini menjadi kekuatan atau motivasi, kata-kata atau prinsip yang seorang Rehan pegang sampai dengan saat ini yang membuat kamu terus semangat dalam berproses, mendorong kamu tetap semangat dalam belajar dan meraih prestasi?
6: Mungkin ini agak ngakak teman-teman, motivasi yang saya tanamkan ke dalam diri saya itu cuek bebek. Maksudnya tidak peduli omongan orang lain seperti apa, kita fokus saja kepada diri kita, kembangkan potensi yang ada dalam diri kita supaya bisa berproses dengan lancar. Omongan-omongan orang mungkin bisa diambil sedikit sebagai motivasi untuk diri kita, tetapi jangan menjadi hambatan untuk kita berhenti karena omongan orang lain. Mungkin itu sih, Kak.
5: Iya, cuek bebek. Jadi kamu tipe orang ya, yang penting berjuang dan berusaha ya. Jangan menjadikan persepsi orang membatasi langkah untuk maju. Thank you banget Rahim sudah berbagi bersama dengan kita. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia, dan kita akan terus menghadirkan profil generasi muda yang berprestasi di Pro 2 FM Kupang. Sampai ketemu dan sampai jumpa.
7: Teman terbaik kamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
3: Oke, Oke, teman Bro 2, keseruan bersama dengan teman-teman dari Kupang. Sudah, kita mau ke teman-teman yang ada di Atambua.
8: Teman Bro 2, kita masih di Sorcer, sore ceria untuk edisi hari ini, sore yang ceria banget. Karena saya senang ya, sore hari ini saya bakal ditemenin sama dua gadis yang sangat cantik, cie. Dan prestasinya juga wow, luar biasa banget ya. Oke, seperti biasa, iya, kita bakal ditemenin sama teman terbaik dan senang sekali karena kita akan ngobrol bareng dua anak muda berprestasi yang sukses banget, guys. Membawa semangat budaya Nusantara lewat ajang Pesona Batik Nusantara 2026. Oke, biasanya kan cuma satu ya. Kali ini tuh saya double ya dapatnya, dua orang. Dan di sore hari ini tuh udah barengan sama kita walaupun jauh, Jakarta Atambua. Ada Kakak Rambu Bani yang berhasil meraih gelar ikon kategori Si Pesona Batik Nusantara 2026. Dan juga Kakak Sylvia Baria sebagai juara satu kategori B Pesona Batik Nusantara 2026 juga. Bentar ya, saya takut salah sebut loh guys. Ini ya, saya gak mau salah sebut ya. Oke, apakah semuanya sudah betul? Oke, betul sekali. Jadi guys, sore ini tuh kita akan dengar cerita perjuangan, pengalaman, dan inspirasi mereka untuk anak muda di daerah, khususnya di Nusantara. Ya, Nusantara lagi, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Mereka mewakili NTT nih, salut banget ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Rambu, selamat sore Sylvia.
9: Halo Kak, selamat sore dan sahabat Pro 2.
8: Oke, diralat ya, teman Pro 2. Dulu sahabat, sekarang jadi teman. Waduh, teman Pro 2 aja ya. Tapi sama aja ya, sayangku berdua. Gimana nih kabar kalian berdua?
9: Baik Kak.
8: Katanya kalian berdua ini gak bisa dipisahkan ya. Kenapa itu? Takut sendirian?
9: Besti Kak, besti.
8: Ini sampai jawabnya pun harus barengan ini. Oke, Katia tadi nyebutin prestasi kalian, benar kan? Gak salah kan, Dek?
9: Benar Kak.
8: Oke, luar biasa banget. Mungkin kalian berdua bisa ceritakan sedikit tentang diri kalian kepada teman Pro 2 di sore hari ini. Silakan, mau mulai dari siapa duluan? Silakan Katia, persilakan.
9: Perkenalkan, nama saya Rambu Hagia Maharani Bani, biasa dipanggil dengan Rambu, dari kota Keva Menano. Sekolah di SMP Putri Keva Menano, kelas 7.
8: Lanjut Rambu, ya, lanjut Dek.
9: Rambu suka modeling, menari dan menyanyi.
8: Sylvia lagi.
10: Halo Kak, perkenalkan nama saya Sylvia Rifana Margaret Baria, yang biasa disapa Sylvia. Saya berasal dari kota Keva Menano. Saya bersekolah di SDK 1 Kota Keva Menano, kelas 6. Sedang menunggu kad kelulusan.
8: Kalian berdua itu bikin saya tuh salfok banget. Ternyata masih SMP sama SD ya. Ya ampun, iya. Tapi fisiknya saya pikir anak SMA loh tadi. Ketika salah fokus, ih bener ya. Waduh, Kak Bel, saya salah fokus banget ini ya sama mereka berdua. Tapi salut dan luar biasa karena di umur yang sangat belia kalian sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Di umur segini itu apakah dari sekarang atau mungkin dari umur mungkin berapa tahun yang lalu gitu, mungkin bukan SMP bukan SD tapi mungkin masih kecil itu udah suka tertarik banget ya ikut ajang kayak seperti ini?
9: Kalau Rambu dari sejak kecil sudah tertarik dengan ajang-ajang seperti ini dan Rambu berlatih dengan melihat atau belajar dari media sosial. Dan Rambu bergabung di Sanggar Sandalwood dan Sanggar Feltnai Matani.
8: Oke, kalau Sylvia sendiri gimana, Dek?
10: Kalau Sylvia juga tertarik dengan ajang seperti ini karena dikenalkan oleh kakak saya.
8: Kakak kamu itu yang mana tuh? Apakah kakak kamu juga menjadi seseorang seperti kamu sekarang ini?
10: Iya.
8: Oh, luar biasa banget. Nah, apa sih hal paling seru selama kalian mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa kasih tahu ke Katia sama teman-teman lain, kalian sudah berapa lama di sana? Itu seperti apa tuh proses mengikuti ajang ini tuh?
10: Kalau di sana, kalau Sylvia, banyak belajar hal baru selain catwalk. Kami juga belajar presenter, acting dari teman-teman.
8: Kalau Rambu?
9: Berkenalan dengan teman baru, saling bertukar cerita dan pengalaman.
8: Kalian berdua gugup gak sih selama di sana?
9: Gugup.
8: Gugup. Tapi setelah mendapatkan penobatan, kayak mendapatkan wow, saya mendapatkan satu kedudukan ya, jauh-jauh di Jakarta kan?
9: Iya, iya.
8: Oke, okay. Jauh-jauh kita ke mama kota dan mendapatkan sesuatu yang berharga itu gimana sih perasaan kalian berdua selain bahagia?
9: Ini saya bangga dengan diri saya sendiri.
8: Mm-mm. Karena di umur yang belia kayak gini, kamu udah kayak, aduh, prestasi saya yang ini ya, ini saya sudah yang ini, seorang Sylvia, Sylvia kan? Nah kalau Rambu, selain rasa bahagia, rasa apa nih?
9: Kalau Rambu senang dan bangga dengan diri sendiri, mm-mm, dan memotivasi anak muda Keva Menanu, mm-mm, untuk bisa tampil di ajang nasional dengan percaya diri.
8: Oke, okay, luar biasa. Berarti kalian menganggap diri kalian tuh kayak bisa memotivasi teman-teman yang ada di Keva Menanu. Lantas siapa nih yang memotivasi diri kalian sendiri sampai kalian bisa ke titik ini? Apakah mama dan papa atau mungkin ada orang-orang spesial, Dek?
10: Orang tua, Kak.
8: Orang tua aja. Ada orang yang lain mungkin, om, tante, kakak atau gimana atau siapa gitu?
10: Kakak.
8: Kakak ya. Kalian berdua ini?
10: Iya.
8: Kalian berdua ini masih saudaraan atau cuma teman atau memang pas ikut ajang ini baru kenalan gitu?
10: Sepupu, Kak.
8: Oh, sepupu. Wow, makanya kalian berdua ini bestie katanya Kak Bels, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau wawancara ya udah harus berdua gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini yeah, dia. Ini Katia mau tahu juga nih, apa pesan untuk anak muda yang masih takut menunjukkan bakatnya, apalagi di umur kalian yang lagi wow, ini muda banget di apa umur-umur belia kayak gini. Biasanya kan kalau kita mau ikut catwalk itu kan kayak malu ya, mau ikut dunia model link itu malu, mau tampil di atas panggung tuh semuanya serba malu gitu. Nah, pesan kalian untuk anak-anak muda yang mungkin rasa malunya itu melebihi segalanya, apa itu?
10: Jangan malu untuk terlihat berbeda, karena bakatmu tidak untuk disembunyikan.
8: Wow, Sylvia kalau jawabnya pintar banget. Nah, kalau Rambu gimana tuh?
9: Jangan takut gagal. Explore dirimu dan tunjukkan potensi yang kalian punya.
8: Oke, okay. Nah ini sekarang Katia mau nanya satu-satu dulu. Jangan deg-degan ya, harus berani. Apalagi kan gak bertatap yeah, muka kan. Nah kalau menurut Rambu sendiri, apa sih tanggung jawab menjadi seorang ikon setelah meraih gelar ini, Dek?
9: Menurut saya, mm-hmm, tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat, mm-mm, tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya.
8: Oke, okay, luar biasa banget ya. Nah, apa nih yang paling berkesan selama proses penilaian hingga akhirnya kayak Rambu tuh bisa menjadi seorang ikon gitu?
9: Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar, mm-hmm, bahwa semua proses latihan, mm-hmm, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon.
8: Kita sudah berbicara ya, menggali sedikit demi sedikit teman Pro 2, dan kita juga mau tahu nih bagaimana cara seorang Rambu membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Apakah di Keva dulu kamu juga kayak gini tampil di banyak orang, Dek?
9: Saya mengenali potensi yang ada di dalam diri saya. Mm-hmm. Saya berlatih dengan giat dan berani keluar dari zona nyaman.
8: Oke, okay. Nah kita udah tanya-tanya nih ya. Kita juga mau tahu nih, apa yang ingin Rambu lakukan untuk ikut memperkenalkan budaya daerah setelah ajang ini, setelah pulang ke Keva Menanu gitu misalnya?
9: Menjadikan budaya daerah, mm-hmm, sebagai bagian dari gaya hidup saya dan aktif mempromosikan budaya daerah melalui sosial media.
8: Oke, ini kita udah bercerita banyak dan Katia masih ada dua pertanyaan. Jangan takut, setelah ini kalian beristirahat. Katia tidak akan mau mengambil, menyita waktu kalian banyak-banyak, tidak sayang. Tapi sudah diceritakan sedikit demi sedikit, itu sangat luar biasa. Karena ternyata kalian ini anak SMP sama anak SMA, anak SMP sama anak SD. Nah, menurut Sylvia, seberapa penting anak muda mengenal dan mencintai batik sejak dini? Atau mungkin Kak Bella mau bantu jawab, boleh? Oh, silakan sayang, kalau kamu mau jawab silakan sayang, silakan.
10: Menurut saya sangat penting, mm-mm, karena batik bukan hanya kain, tetapi mm-mm, adalah juga identitas negara sebagai warisan budaya.
8: katanya mau tanya untuk kalian berdua, karena kalian ini perjalanannya masih panjang. Tapi dengan banyaknya menorehkan prestasi seperti ini, apakah kedepannya itu kalian dua bakalan bilang, ah cukup, saya mau belajar dulu sampai nanti pas lulus SMP sama lulus SD baru lanjut lagi ajang ini, atau tidak? Lanjut terus, ajang di mana, lomba di mana, tetap ikut?
9: Iya, lanjut terus, Kak.
8: Lanjut terus, tidak ada kata capek.
9: Sampai internasional.
8: Wow, salut banget. Nah, setelah prestasi ini, kira-kira apa target atau impian berikutnya yang ingin kalian capai? Mungkin beberapa bulan ke depan ada ajang apa gitu? Boleh spill?
9: Kalau Rambu tahun depan mau ikut Putri Tari Nasional.
8: Oke, itu di mana Rambu?
9: Di Jakarta.
8: Di Jakarta juga ya, oke. Apakah itu?
9: Iya.
8: Itu tari?
9: Putri Tari Nasional.
8: Itu kamu sendirian atau barengan kelompok gitu tariannya?
9: Sama Sylvia juga.
8: Sama Sylvia, wow luar biasa. Kalau Sylvia juga sama atau mungkin ada ajang lain yang mau Sylvia ikuti?
9: Mau ikut Putri Indonesia.
8: Sukses selalu sayang ya. Ini kici-kici pedas orang bilang. Kici badai ini. Kici badai. Biasanya kece badai kan, kalau ini kici badai, kici tapi badainya luar biasa. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, aduh katanya senang sekali loh ngobrol sama kalian berdua, luar biasa walaupun tidak bertatap muka, tapi
9: terima kasih, Kak. Sama-sama. Kami juga senang bisa ngobrol sama Kakak.
8: Sama-sama sayangku berdua. Tapi katanya berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu di RRI Atambua, kita bisa live, kalian bisa memakai gaun kalian yang indah dan juga menunjukkan kalau kalian adalah wow, ini putri-putri yang cantik dari TTU. Ya, TTU ya. Tapi sebelum berpisah, kalian mau ngasih motivasi atau mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi dengerin kita, silakan Dek.
9: Pokoknya jangan takut buat kalian yang mau mengembangkan potensi kalian, harus tetap percaya diri dan semangat.
8: Oke, terima kasih Kak Bella, Kakak Rambu, Kakak Sylvia sudah mau berbagi waktu di Pro 2 ya. Luar biasa sekali cerita dan prestasi dari kalian. Semoga apa yang kalian raih ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda lainnya biar terus percaya diri walaupun umur belum dewasa-dewasa amat. Siapa bilang kita jadi orang dewasa baru bisa lenggak-lenggok di panggung. Dari belia, dari kecil anak saja sudah bisa, asalkan punya niat, punya minat, go langsung ya. Jadi untuk anak muda lainnya, iya ya, harus terus percaya diri, berani berkarya dan tetap bangga membawa budaya Indonesia dimanapun berada ya. Oke, terima kasih Rambu, ya. Terima kasih Sylvia.
9: Terima kasih Kak.
8: Oke, terima kasih banyak Kak Bella ya. Bye bye.
11: Ceria. Sore ceria di Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
12: Sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND.

0: kasih teman bro dua ya, mengikuti obrolan bersama dengan teman-teman dari ND. Biar kita makin semangat sore hari ini, sepertinya kita perlu yes.
1: Lagunya ini agak sedikit mellow, Delsi, bukan sedia aku sebelum hujan.
0: Wedes, anak-anak senja teman bro dua.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
1: Dua, kembali lagi bersama Ayah masih di Genpres, generasi prestasi nih. Dan sudah bersama Ayah di sore hari ini narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol teman Pro 2 melalui via Zoom ya. Di sini Kakak Charles. Halo Kakak Charles.
2: Halo Kakak Cahya.
1: Oke, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Kakak Charles, juara 2 FL3 SN ya, kalau tidak salah.
2: Iya.
1: Iya
2: kakak.
1: Wih, keren sekali nih tahun Pro 2. Oke kakak Charles, mungkin bisa menceritakan nih bagaimana bisa menjuarai FL3 SN nih kakak, juara 2. Mungkin dari awalnya tuh bagaimana dan kenapa tertarik mengikuti ajang tersebut.
2: Oke, terima kasih kakak. Awalnya saya tahu tentang ajang FL3 SN tahun ini dari guru-guru kami di sekolah.
1: Oke.
2: Waktu itu saya merasa kesempatan itu bagus untuk saya menguji kemampuan saya dan tampil lebih percaya di depan banyak orang. Selain itu, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak ini juga bisa berprestasi dan menggema lewat nada di panggung yang lebih luas seperti saya.
1: Oh, keren nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya nih, FL3 SN ini kan dia festival dan lomba seni dan sastra nih kalau tidak salah ya, kakak. Kalau boleh tahu, kemarin itu yang dilombakan berarti nih kakak ikut lomba seperti tarik suara ya, menyanyi begitu ya?
2: Iya,
1: Kalau boleh tahu kemarin itu bawakan lagu apa saja nih kakak Charles?
2: Lagu wajib yaitu lagu Judika yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku.
1: Oke. Kemudian ada lagu
2: kalau pilihan. Kalau lagu pilihan itu lagu daerah yang judulnya Levoro Siring Pinang.
1: Oh. Jadi total membawakan dua lagu ya Kakak Charles.
2: Iya.
1: Wih, keren nih teman Pro 2. Jadi bagaimana nih perasaannya Kakak Charles setelah berhasil menjuarai dua solo putra tingkat Kabupaten ND?
2: Perasaan saya sangat senang dan sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena telah merenggut juara 2 vokal solo putra se Kabupaten Indi.
1: Sebelumnya dari awal pernah menyangka tidak akan meraih juara

0: Charles, bagaimana proses latihan yang dijalani hingga bisa tampil maksimal di atas panggung?
1: Proses latihan yang saya jalani itu, saya rutin latihan vokal bersama guru-guru. Terus latihannya itu, saya berarti bersama kakak yang sering melatih saya itu, dia kakak Boy.
0: Oke, kakak Boy.
1: Terus guru-guru seni budaya juga yang membimbing saya, bapak kepala sekolah dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya.
0: Wow, banyak support sistemnya nih kakak Charles. Kalau boleh tahu berapa lama nih kakak latihannya sampai akhirnya tampil?
1: Kemungkinan 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu. Wow, itu waktu yang dibilang tidak sebentar dan tidak lama juga ya, berdua. Oke, kalau kita berbicara tentang tantangannya nih kakak Charles, ada tidak tantangan yang kakak Charles rasakan yang paling sulit dihadapi nih selama mengikuti kompetisi?
1: Ada tantangan yang paling sulit buat saya itu adalah mengatasi rasa gugup.
0: Oh.
1: Dan kondisi suara agar tetap prima dari awal sampai akhir lomba. Saya sangat gugup juga di atas panggung dengan melihat penonton yang sekian banyak.
0: Oh, banyak sekali pasti yang memperhatikan kakak Charles. Terus bagaimana cara kakak Charles mengatasinya supaya tidak gugup nih? Ada tidak tips yang bisa dibagikan untuk teman-teman Pro 2?
1: Saya percaya diri sebelum saya mengikuti lomba itu, saya juga berdoa agar saya di depan panggung tidak merasa gugup dan tidak tertekan.
0: Oke. Okay. Oh, apakah sebelumnya ada merasa tertekan nih kakak Charles? Mungkin pas latihan ya. Oke, okay. Wow, tertekan nih. Yeah. Tapi harus percaya dengan kemampuan, percaya diri, yakin, berdoa ya teman Pro 2. Akhirnya kakak Charles bisa mengatasi rasa gugupnya. Nih, ini juga bagus tipsnya buat teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau meniru kakak Charles untuk tampil di depan umum yang ditonton banyak orang ya, kakak Charles bisa nih ditiru.
1: Yeah.
0: Bisa banyak berdoa dan banyak latihan mungkin juga supaya kita mengurangi rasa gugup. Siapa saja yang menjadi sumber motivasi dan selalu memberikan dukungan kepada kakak Charles?
1: Dukungan itu yaitu guru-guru dan teman-teman sekolah yang selalu memberi saya motivasi.
0: Oh, guru, teman-teman, kalau orang tua, keluarga juga ya pastinya kakak Charles?
1: Ayah, ibu juga.
0: Wow, keren banget ya. Kakak Charles, ada tidak pesan bagi anak-anak muda yang memiliki bakat bernyanyi tetapi masih takut nih menunjukkan kemampuannya? Ada tidak tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mereka, kakak?
1: Pesan saya untuk anak muda dari Indi, teruslah menjadi orang yang berbakat musik atau dunia tarik suara. Jangan putus asa dan teruslah semangat.
0: Oke. Jangan putus asa dan terus semangat ya. Ini akan selalu kita gaungkan ya teman Pro 2. Karena anak-anak muda sekarang ini gampang sekali putus asanya ya. Apalagi quote yang dibalik-balik itu apa namanya? Jangan semangat terus putus asa begitu. Oh, jangan ya teman Pro 2, tidak boleh. Oke, kakak siapa sih setelah prestasi ini, adakah harapan atau cita-cita ke depannya di dunia musik sendiri?
1: Harapan saya mudah-mudahan setelah saya tamat dari SMA Karya Nengah Pendak ini, ada adik-adik yang berbakat seperti saya juga, bisa mengikuti jejak saya ke depannya dan menjadi juara yang lebih dari saya, itu juara satu.
0: Wow, amin. Kalau kakak cari sendiri?
1: Cita-citanya saya ke depan yaitu, saya mau cita-cita untuk melanjutkan karya saya ini untuk menjadi penyanyi.
0: Oh wow, keren.
1: Dan menjadi pemain musik.
0: Wih, keren sih menjadi penyanyi dan pemain musik ya teman Pro 2. Boleh tidak kita mendengar sedikit suara kakak Charles, mungkin satu bait aja begitu kakak? Mbak tahu ada teman Pro 2 langsung kayak, saya harus jadi seperti kakak Charles nih begitu. Boleh lagu apa aja kakak bebas, atau lagu yang kemarin juga yang dilombakan juga boleh, sedikit saja kakak. Sambil menunggu ya teman Pro 2, ayo juga mau mengajak kamu semua, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kenapa harus download? Karena

Melalui aplikasi RRI Digital, teman produk itu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau tidak ada radio, ada RRI Digital di HP kamu, teman produk bisa langsung buka. Dan bukannya RRI produk ND, kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, mau mana aja bisa ya teman produk. Dan bukan hanya lagu-lagu di sana tuh ada beskat-beskat terbaik kita, kemudian ada podcast-podcast juga, ada mini drama penyiar-penyiar kece produk. Pokoknya ada semuanya di sana ya teman produk. Mungkin yang gak ada makanan ya, karena memang bukan aplikasi makanan. Oke, Kak Charles, apakah sudah ready?

0: Iya, aduh, ini merdu sekali suara itu memperdua, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu ya, aduh. Gimana ya kita bisa mendengarkan versi fullnya nanti, mungkin kita bisa mengunjungi, adakah sosial media yang bisa kita lihat Kakak Charles? Sosial media sekolah atau Kakak Charles sendiri begitu?
1: Facebook Kakak, di Facebook.
0: Oke, di Facebook,
1: Di Facebook Semakar.
0: Oh, di Facebook Semakar teman Pro 2. Oke, keren sekali ini. Wih, tapi sayang sekali ya. Kita dibatasi waktu benar-benar ya. Jadi tidak bisa panjang nih ngobrol dengan Kakak Charles. Kakak Charles, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Generasi Prestasi. Tapi kita harus pamitannya Kakak Charles. Semoga cita-cita dan harapannya tercapai, terus menjadi orang yang menginspirasi dan berprestasi pastinya untuk anak-anak muda. Dan buat teman Pro 2 juga terima kasih sudah membersamai Ayah sampai detik ini ya. Kita harus pamit teman Pro 2, sampai bertemu di Genpress edisi berikutnya. See you, bye-bye.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama, dah.

0: Oke teman bro, dua lagu sudah kamu dengarkan. Biar makin semangat ya suasana di sore hari ini. Dan sekarang waktunya kita ajak kamu buat mendengarkan obrolan bersama dengan...
1: Oke, kita sudah selesai.
0: Oh ya, yeah. Oh my god.
1: Saya Edi Kupang dan juga Atambua, teman Pro 2. Semoga kalian makin terinspirasi.
0: Betul. Makin termotivasi teman Pro 2 ya.
1: Dan juga makin jago ya.
0: Betul.
1: Jago, jangan jago yang lain ya.
0: Iya.
1: Jago pegang piala misalkan.
0: Asik.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

siaran terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Tersenyum untuk siapa by Hi-Fi teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya sekarang kita udah dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Ada yang baru masuk nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau gabung juga boleh banget ya pastinya. Ini sore-sore kayak gini apalagi berangin teman Pro 2 enak nih kalau misalnya kita keluar makan salome gitu kan, nungguin sunset. Gitu teman Pro 2, gas-gas aja lu siaran ya. Nah, teman Pro 2, buat kamu stay tune aja setelah ini juga. Setelah ini masih akan bersama aja teman-teman Pro 2, tapi dikit lagi kayaknya udah menyerahkan tahta ini kepada Ratri teman Pro 2. The next song ada Viera, Jadi Yang Kuinginkan. So buat kamu enjoy this one.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Sore Ceria with Pro 2.

92,2 FM Kupang, teman terbaik kamu, sekuat hatimu dari Last Child, teman Pro 2. Kuat-kuat hati kamu, teman Pro 2, walaupun gaji kamu sekarang udah habis, tapi tetap harus semangat menjalani hari ya, teman Pro 2 ya. Sisa seminggu lagi. Dan buat kamu, teman Pro 2, thank you ya udah gabung sama Aji di Santai Siang sampai dengan sore ceria, teman Pro 2. Aji harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, tapi it's okay, kita bakal ketemu lagi di hari Sabtu, teman Pro 2, karena besok Aji libur. Setelah ini akan ada si mbak-mbak yang udah siap nemenin kamu, teman Pro 2, sampai dengan jaga malam lagi. Dijamin gak bakal galau ya. So, alright teman Pro 2, bye-bye dan jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Di sore cerita kali ini ya, teman Produa ditemani sama Ratri. Yuhu. Sampai di juga malam nanti. Kalau tadi kita udah selusuran bareng sama Aji, sekarang sama Ratri sampai jam 12 malam ya teman Produa. Kita akan selusuran bareng juga dan dengan lagu-lagu terupdate untuk kamu nih teman Produa. Yang mau request boleh langsung kirim aja di 08 11 38 20 90 90, atau yang mau kirim salam tentunya Ratri tunggu gitu. Jangan lupa untuk kirim pantunnya ya. Oke, ini Ratri mau puterin satu lagu nih dari Giring Ganesha dengan judul Berani. Nah, berani melakukan sesuatu yang baru, berani melakukan sesuatu yang berbeda gitu, atau berani menyatakan cinta padanya, asik. Udah deh, gak usah basa-basi lagi, ini dia Giring Ganesha, Berani. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria sama Ratri di sini ya, dan baru aja kamu dengerin lagu Rutinitas dari Itgitaf. Ini lagu yang mengingatkan kita nih kalau hidup kadang terasa berulang gitu ya, tapi di balik rutinitas itu selalu ada cerita, harapan dan juga alasan untuk terus melangkah. Nah, kalau tadi kita diajak berdamai dengan keseharian, nih lagu berikutnya mengajak kita untuk melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Kadang saat semuanya ini terasa rumit nih sama Pro 2, ada satu kalimat yang paling sulit diucapkan, yaitu gak apa-apa, salin aku aja. Oke, langsung aja, ini dia lagu dari Rani Parulian, Salahi Aku. Tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Oke, itu Mamfra 2. Baru aja kita dengerin lagu Panah Asmara dari Afgan. Ini lagunya tuh manis banget ya. Rasanya tuh kayak menggambarkan momen ketika seseorang ini datang tanpa diduga. Lalu pelan-pelan itu mengubah hari-hari yang tadinya biasa aja nih, terus jadinya penuh warna. Jatuh cinta emang sering kali gak pakai aba-aba ya teman berdua. Gak ada jadwalnya, gak ada notifikasinya juga. Tiba-tiba ada aja seseorang yang bikin kita tuh senyum-senyum sendiri waktu lihat HP, atau bikin perjalanan pulang nih bisa terasa lebih singkat karena ada yang diajak cerita. Tapi setelah rasa itu datang, biasanya tuh muncul pertanyaan berikutnya. Terus setelah ini kemana? Karena cinta ini bukan cuma soal rasa yang berbunga-bunga ya teman berdua, tapi juga tentang perjalanan, tentang langkah kecil yang diambil bersama, tentang rencana sederhana yang mungkin kedengarannya tuh sepele, kayak ngopi bareng, lihat sunset, atau jalan-jalan aja tanpa tujuan sambil ngobrolin apa aja gitu. Tapi menariknya nih teman berdua, generasi sekarang nih mulai lebih menghargai pengalaman dibandingkan sekedar pencapaian. Nggak selalu liburan mewah atau makan di tempat mahal. Banyak yang bilang juga momen paling berkesan nih justru dari hal-hal sederhana. Duduk di pinggir pantai, muterin kota di malam hari, atau menikmati hujan gitu di balik jendela sambil dengerin lagu favorit kamu. Karena pada akhirnya yang paling diingat tuh bukan lokasinya, tapi siapa sih yang ada di samping kita saat itu. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan nih, ada satu kalimat yang sering banget muncul waktu kita tuh lagi nyaman sama seseorang, kayak yuk kita kesana. Yeah. Kalimat sederhana yang maknanya tuh biasanya luas banget. Kesana bisa berarti tempat yang udah lama nih pengen dikunjungi, bisa juga berarti masa depan yang sedang sama-sama diperjuangkan. Gak harus tahu nih semua jawabannya hari ini, yang penting ada teman berjalan yang membuat setiap langkah nih lebih ringan ya rasanya. Nah, lagu berikut ini rasanya pas banget nih buat nemenin sore kamu menjelang malam ini. Sebuah lagu yang mengajak kita menikmati perjalanan, bukan buru-buru untuk mencapai tujuan. Ini dia, dari Hindia, kita kesana. Tetap di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baby dari The Chang Shooters ya. Lagu yang energi itu gak pernah gagal untuk bikin mood naik. Liriknya sebenarnya sederhana aja sih. Nadanya asik dan mengingatkan kalau mengungkapkan rasa itu kadang gak perlu ribet. Yang penting tulus aja. Tapi pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak ada batas tipis gitu antara suka dan terlalu suka? Awalnya tuh cuman penasaran, lama-lama jadi

kepikiran terus menerus gitu. Awalnya ya cuman lihat story sekali aja, ujung-ujungnya jadi hafal jam dia update medsos, update story IG atau WhatsApp gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh mungkin bukan sekedar suka lagi atau memperdua, tapi udah mulai berubah jadi sebuah obsesi. Psikolog juga sering mengingatkan kita bahwa mengagumi seseorang tuh wajar selama tetap memberi ruang untuk diri sendiri. Hubungan yang sehat juga bukan tentang memiliki sepenuhnya, melainkan saling menghargai dan tetap bertumbuh sebagai individu. Nah, dari semangat cinta yang ceria, sekarang kita masuk ke lagu yang nuansanya lebih dalam. Ini dia, Obsesi dari Kristi. Dan Rata juga masih tunggu untuk request dari kamu ya, teman Produa, di 0811 3820 9090. Tetap di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 嘛。
1: Mak, mak, koran kok, mak. Tisu kok, mak. Jagung kok, mak. Beli beta pun barang dong, mak. Be belum makan nih.
2: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran. Jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 23 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, aktor Korea Selatan Nam Jo Hyuk dipastikan menjadi pemeran utama dalam serial thriller misteri terbaru berjudul Code yang akan tayang eksklusif di Disney Plus pada 2027. Drama ini mengisahkan upaya mengungkap sebuah kode misterius yang berkaitan dengan serangkaian kasus besar dan rahasia kelam yang mengancam banyak pihak. Peran tersebut menjadi proyek akting terbaru Nam Jo Hyuk setelah menyelesaikan wajib militernya. Selain menghadirkan alur cerita penuh teka-teki, Code diprediksi menawarkan aksi investigasi yang menegangkan dengan konflik psikologis yang kuat. Kehadiran Nam Jo Hyuk sebagai pemeran utama membuat drama ini menjadi salah satu serial Korea paling dinantikan pada 2027, khususnya oleh penggemar genre thriller dan misteri. Penyanyi sekaligus soloist Woods atau Cho Seung-yoon resmi memulai debutnya di dunia akting melalui film sejarah Nambeol. Film ini mengangkat kisah berlatar era kerajaan Silla dan akan menjadi pengalaman pertama Woods tampil di layar lebar sebagai aktor. Informasi terakhir teman Pro 2, Marvel Studios resmi merilis cuplikan terbaru Avengers Doomsday yang memperlihatkan para pahlawan dari berbagai semesta Marvel bersatu menghadapi ancaman besar Dr. Doom. Trailer menampilkan kemunculan Fantastic Four, X-Men, Thor, Sam Wilson sebagai Captain America, Black Panther, Shang-Chi, hingga Winter Soldier, serta menandai kembalinya Steve Rogers yang diperankan Chris Evans. Film garapan Joe dan Anthony Russo ini berlatar 14 bulan setelah peristiwa Thunderbolts dan menjadi awal penutup multiverse saga sebelum dilanjutkan dengan Avengers Secret Wars. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produa yang mungkin baru bergabung di Jaga Malam kali ini ya. Sama Ratri di sini dan kita masih akan seru-seruan bareng sampai jam 11 malam. Dan Ratri masih menunggu untuk requestan dari teman Produa semuanya dan juga salam-salamnya untuk teman-teman terkasih gitu ya, mungkin keluarga yang jauh di sana. Asik. Oke, teman Produa, Ratri juga mengucapin selamat Hari Anak Nasional ya untuk semua anak-anak yang ada di Indonesia. Semoga generasi sekarang, generasi anak-anak sekarang tuh bisa menjadi generasi yang gemilang ya, dengan penuh prestasi, dengan apa bakatnya juga yang luar biasa. Sekarang tuh kayak udah banyak banget anak-anak yang berprestasi gitu. Dan Ratri juga sangat impress, sangat kagum sama anak-anak yang dari kecil tuh mereka udah punya kemampuan dan kemauan juga ya untuk bisa menjadi yang apa ya, nomor satu gitu. Oke, setelah ini juga Ratri mau puterin satu lagu dari JCJ, Living My Best Life. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, nanti di pukul 8 kita akan mendengarkan bersama music live chat ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu karena Ratri juga akan kembali di pukul 9 setelah music live chatnya selesai. Oke, Ratri mau puterin satu lagu dulu ya sebelum kita masuk ke music live chat. Ada Noah yang terdalam. So stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: musuh Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-1005 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy, bye. Boy.
3: Ngobrol
2: senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa ini? Nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
1: RRI
2: Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo, sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Iya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
4: Berlambung ke harga bebek.
0: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
2: Ini
1: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
2: Iya,
1: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Sharla
0: gitu
1: dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
5: Halo, aku Dimanja dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
2: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa ya.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
2: yes.
0: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Kami
2: diundang karena kami anak-anak.
4: Anak Sharla.
2: Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh.
2: Rata-rata.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Dia di-download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
8: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
8: Bingung,
0: oh enggak.
8: Bahagia,
0: okay.
8: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
8: Eh.
1: Malah
2: jawab yang Bahagia juga kok.
0: Oh, bahagia juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
3: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
3: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama. Bisa nyanyi bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Ya, bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya di mana? Contohnya ya, apa?
5: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
5: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
5: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah, main kelereng, pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecil ya, main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut. Jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi
0: waduh
6: jangan amit-amit aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak cilokan tadi enak
0: ya
2: enggak sapu-sapu kok
0: enak.
2: ayam
0: ya benar
2: enggak ada amis-amisnya
0: benar. Kalau Sarla kecilnya ini makan apa sih
1: makan apa ya sampai sekarang sih jujur masih kecil ya
2: enggak pernah besar dia
1: enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
1: Apa biar
2: makan putih-putih itu apa? Yang dari apa pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh. Ketak karet. Bukan.
2: Jadi makan dong.
0: Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikur.
2: Tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Tembikar kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yapping banget dari tadi.
6: Kalian enggak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang kedu. Sambal udang goreng.
0: Tapi
1: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanahnya ya.
1: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
5: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Ya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul.
0: Di hari ini. Hari ini, benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda. Halo. Yang paling
1: muda dulu. Aku.
2: Oh, aku.
1: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
2: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu. Oh,
2: baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
1: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
1: Langsung klop ya Kacala ya.
7: Iya.
1: Iya.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
5: Emang iya klop banget. Emang iya.
1: Stop.
7: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh. Terus
2: sama Kak Tommy. Udah kayak jaga image kayak, halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak, halo.
6: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rana, kamu bilang kalau tenang.
6: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh,
1: iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Guys, kita sama rambutnya,
0: keriting. Iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, oh, nyanyi okay. Tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
1: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh, udah lihat
0: dong.
1: Udah like, komen,
0: udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Kacala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
1: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
2: Kok dia namanya dia lupa?
0: Gimana?
7: Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Cel.
1: Cerewetan kamu.
7: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
6: Ayo, Celo.
0: Aduh, salah.
7: Bang Diman.
8: Laptor gitu.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
7: gimana sweet ya, kayak wibawanya tuh
2: wibawa.
7: Wibawa dikenal ya, seperti inilah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit. Okay.
2: Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Udah.
2: Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bila bulan apa? Tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Salah berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya. Yeah, yeah.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya Agustus Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin,
4: Iya betul,
2: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba Disney minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Gatel banget cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning. Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin, iya? Minggu kemarin kita baru ketemu,
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita baru ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
6: Ada.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah.
0: Sebenarnya
1: ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung tuh.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu coba bingung.
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diam tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Channel dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys ya. Gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul.

0: siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
1: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
3: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih Rio, terima kasih ya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
4: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
4: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
1: Age Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
4: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
4: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
4: Iya.
0: Betul.
4: Yes, yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Iya, masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Oke, karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
1: Tiga, dua, satu.
3: Sekarang udah 38.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
1: Halo.
0: Keren. Ya, benar-benar. Ya, ya, okay. Sayang sekali The Girls halus tereliminasi malam hari ini.
1: Kita punya bakso satu-satu.
3: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
4: Ada show.
0: Okay.
4: Ada show.
0: Di mana tuh?
2: 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di
4: Tangsel Noise.
0: Oke, okay. 25
1: Mei. Di klub keluarga. Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
4: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
4: Ayo,
0: Kario.
4: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
4: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo, mau luar, boleh.
4: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
3: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow, yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
3: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Raiso dulu ya, sayang.
0: Ketemu
4: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
4: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu filmnya itu. Oke.
2: Pangin Love.
0: Iya, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
3: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
4: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.

0: semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh, kamu. Oh, ini kamu.
3: Aku Paduta.
0: Asik.
3: Sini aja. Besar-besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
3: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
3: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
3: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Pak Duta ya. Pak
3: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh. Jim.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
4: Udah gak beli game lagi?
3: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
3: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
3: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
5: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
3: Okay. Gue kira nonton timnas. Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya
0: ya,
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia. Dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
2: Tau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Tadi udah.
1: Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku, dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube, @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia. Juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
2: Asik sendiri.
7: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
5: Ada Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
2: Ya, iya,
3: streaming. Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
2: Ya.
4: Boleh saya lanjut?
0: Boleh. Boleh, silakan, silakan, silakan.
2: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
8: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini. Kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
4: Stres ada yang positif juga?
3: Iya kak.
5: Oh begitu?
4: Makanya kemana itu maksudnya kak?
3: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang gitu, yang masih bisa dikendalikan.
4: Kayak contohnya kayak tangga tuan. Nah, pasanganmu langsung stres.
3: Iya,
4: ada masalah. Kalau ada yang bilang, kalau milenium dapat ini apa dari pintu nah, ini dong pukul balik ke pintu, kan? Contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang, begini langsung.
5: Kalau ya. Begitu lah, tapi buka dulu toh.
4: Iya.
5: Sebentar,
4: buka tapi sudah siap.
3: Sebelum
4: sudah siap
5: belum? Belum.

0: Halo, salam jumpa pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kali ini Kupang punya topik yang sangat menarik dan ini semua harus dengar, semua harus tahu, semua harus nonton karena ini penting untuk Kupang kesehatan mental. Dan saat ini Beta Sound sendiri karena Beta bersama dengan salah satu pasien yang cukup sering mengalami depresi di ujung paling sebelah saya. Silakan pasien perkenalkan diri. Kemarin saya dengar-dengar katanya sempat gak makan 3 hari, ya gak? Karena emang gak ada duit apa emang ada depresi, Pak? Sebenarnya kenapa, Bapak?
1: Saya harus jujur.
0: Ya, jujur-jujur aja, Bapak. Jujur.
1: Jujur bahwa sekarang lagi musim kering. Jadi, iya. Ya, dompet juga kering.
0: Jadi ternyata dompet kering menyebabkan depresi juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Dan kelaparan ya, lebih kepada...
1: Iya, ditambah lagi dengan... Ya, pekerjaan harus perfeksionis,
0: iya,
1: gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Oke, okay. Tapi sebentar dulu, Bapak. Dan tadi saya tanya Pak Punama siapa? Iya. Bapak belum kesebut Pak Punama dari tadi nih.
1: Iya, saya adalah Fongki Yose. Mohon bantuannya ya. Ini for the first time in the podcast queue. Yeah.
0: betul kok. Pertama kali, Pak.
1: Iya, baru pertama kali untuk tahun ini.
0: Untuk tahun ini ya. Iya, sebagai co-host ya. Oke, okay. Terima kasih Kak Fongki. Kak Fongki langsung perkenalkan. Siapakah narasumber kita yang kalau mau dibilang ini adalah... Orang yang sangat punya peranan penting untuk bisa mengatasi depresi.
1: Iya, jadi Kak Vero, untuk tamu kita pada kesempatan ini, kali ini kita akan bahasnya soal kesehatan mental gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Karena memang kalau kita bicara soal kesehatan mental ini kan sesuatu yang sangat penting, semuanya perlu kita bahas bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Eurizky Dayana Pandu, sebagai pengurus IPK HIMSI NTT bagian keanggotaan. Halo Kak Eu.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Pertama kali.
1: Pertama kali juga.
0: Ya.
1: Hormat ya.
0: Sama ya, pertama kali ya. Aduh.
2: Jadi jujur agak deg-degan.
0: Tidak apa-apa, okay, itu ya, wajar apa-apa. Sebagai manusia ya. Iya, kita memang harus deg-degan.
1: Normal ya?
0: Iya. Itu normal. Yang tidak normal itu saya sebenarnya. Karena enggak deg-degan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Langsung depresi aja.
1: Langsung. Enggak,
0: jangan. Oke, Kakak.
1: Jadi kali ini kita akan bahasnya tentang kesehatan mental bukan tanda lemah. Jadi Kak Eu, sebenarnya kalau kotong stres itu apakah benar-benar kotong ini orang kayak butuh psikolog atau bagaimana? Karena biasanya kalau kotong bilang kalau kotong ke psikolog itu kan orangnya ini orang semula gila nih. Itu kan kotong main selama ini.
0: Iya, main selama ini. Tapi mungkin juga kotong harus pengertian stres dulu itu apa.
1: Boleh lah, boleh.
0: Supaya kotong bisa diagnosa kotong pun diri sendiri, begitu ya, Kak.
2: Jadi memang karena apa ya, Kak, ada anggapan di masyarakat gitu. Kalau memang kayak kita tuh kalau ke psikolog atau kita ke klinik kejiwaan atau kita ke poli kejiwaan itu kita kayak lebay begitu. Kayak apa sih sebenarnya, apalagi kayak anak-anak muda sekarang tuh kan mereka butuh begitu pergi, tapi kayak kadang tuh keluarga tidak support begitu. Kayak apa sih lu lebay? Lu apa sih lu pung tekanan hidup yang terlalu berat begitu, masih muda begitu. Padahal sebenarnya apa ya, Kak, masalah kesehatan mental ini bukan kelemahan sih, tapi stigma sosial.
1: Stigma.
2: Iya, stigma sosial dan miskonsep di masyarakat yang ada. Jadi itu yang membuat sehingga orang menganggap bahwa kalau dia bilang dia punya permasalahan terhadap kesehatan mental dianggap lemah begitu. Padahal sebenarnya ini itu dipengaruhi oleh berbagai hal begitu, Kak, ya. Ada faktor biologisnya, psikologisnya, terus ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang begitu yang terkait dengan kesehatan mentalnya begitu, Kak. Itu yang apa ya, dia tuh berkaitan dengan genetik. Jadi misalnya mungkin ada genetiknya, terus jadi mempengaruhi. Jadi misalnya kan ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya begitu. Karena kan orang cuma berpikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental begitu. Bisa stres, bisa depresi atau sebagainya. Padahal sebenarnya tuh karena ada genetik, ada trauma, terus begitu. Ada stres berkepanjangan begitu. Terus ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak gitu. Yang individu itu tuh sebenarnya tidak bisa kendalikan, Kak. Makanya itu sudah ada pemahaman keliru, terus standar budaya, terus gender, terus apa ya, tuntutan sosial yang bilang kita tuh harus kuat begitu, kita tuh tidak boleh lemah begitu kan. Jadi makanya itu yang membuat anggapan di luar bahwa kalau kita bilang kita punya permasalahan terkait kesehatan mental itu kita dianggap lemah begitu ya kak.
1: Jadi sebenarnya kalau kotong bilang kotong stres itu wajar kosong deh.
2: Wajar kak, stres itu kan juga ada kayak dua tipe begitu, stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
0: Stres ada yang positif juga ya?
2: Iya kak.
1: Oh begitu?
0: Makanya kemana itu maksudnya kak?
2: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang begitu, yang masih bisa dikendalikan.
0: Kayak contohnya kayak tanggal tua, nanti pas tanggal muda langsung stres.
2: Iya, atau ada permasalahan yang kayak dengan ketong cari solusi terus dapat selesai, atau misalnya dengan ketong beristirahat, habis itu hilang begitu. Nah kalau stres yang berkepanjang itu memang kayak ketong son tahu dia punya sumber pasti, terus ketong son dia bisa atasi begitu kak, dan dia tuh berkepanjangan begitu.
1: Jadi kayak kalau misalnya begini, kalau ketong biasanya kalau stres ini apakah dia lihat umur? Karena kalau lihat sekarang ini kan orang bilang anak-anak muda ini terlalu lebay, karena anak kok sedikit-sedikit nah bilang kesehatan mental, nah mental health, nah segala macam, ada depresi, nah apakah itu kalau ketong stres itu dia menunjukkan umur atau siapapun bisa kena?
2: Siapapun bisa kena sih kak, kalau ketong baca begitu ya, atau ketong dapat referensi yang sekarang ada itu kayak usia-usia remaja itu dia punya menjadi apa ya, orang yang terkena atau mungkin orang yang mengalami rentan itu lebih besar ketimbang orang usia lanjut atau usia lansia begitu. Jadi memang banyak-banyak riset mungkin kak.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Uang masuk ulang nih, lumayan yuk.
4: Iya.
5: Habis daftar anu juga masih ada sisa tuh. Uang ya. 2 juta satu minggu tuh.
4: Dong untuk kebutuhan sehari-hari sisanya.
3: Belum tambah gula lempeng lah.
4: Iya.
3: Awe,
5: beda-beda ya Bapak ya, orang
4: beda.
5: Yang produksi. Kalau
3: beda.
4: Oh. Pengrajin gula lempeng beda. Saya punya gula lempeng ini membawa ETE menjadi juara satu di tingkat nasional di Jakarta.

0: Halo pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, ketemu lagi di podcast Kubetamun Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini kali Rani Sony sendiri karena Rani bersama dengan Beta Pulko host dari program 4 Ketong turunkan langsung datang di sini. Ada siapa? Kenalkan diri.
1: Silakan. Ada Beta, Felita Kak.
0: Oke, Kakak Feli, apa kabar?
1: Ya, seperti yang Kakak lihat, bye-bye sama kayak bisa duduk di sini.
0: Luar biasa. Iya, kelihatannya ada di muka yang cerah ceria dan makanya makin cantik. Tapi kayaknya ketong dua perempuan sendiri di sini.
1: Itu yang spesial ya.
0: Yang ketong sudah boleh lupakan bahwa di tengah ketong ada sosok yang luar biasa. Ketong, mungkin Kak Fira mau perkenalkan dulu, ini ketong pun tamu spesial di podcast dulu. Kali ini siapa? Oh.
1: Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong punya tamu yang spesial kali ini ada Bapak Aibda IGD Suta Perdana ya, selaku dengan Babim Kamtipas di Desa Benu di Takari. Bapak Mama Bapak Saudara, kan biasa kalau ketong tahu tuh Kak Vero, Babim Kamtipas itu dikenal dengan dong punya peran tuh menjaga keamanan ya kan. Nah, kali ini ternyata punya peran yang lebih lagi nih Kak Vero.
0: Begitu kok, jadi ketong langsung sapa saja ketong punya tamu yang kayaknya dari tadi semua bohong juga nih di ketong ya, ketong mau bohong-bohong. Halo Pak Babin, biasanya kan ketong panggilnya Pak Babin.
2: Pak Babin Suta.
0: Iya, Pak Babin Suta. Apa kabar?
2: Kabar baik
0: hari baik, ini. Baik ya. Oke, sulama di Kupang pas itu?
2: Sulama.
0: Berarti bisa bahasa Kupang. Soalnya diragukan lagi. Oke, kalau boleh tahu mungkin pertama ketong kenalan dulu ya. Mulai dari tempat tinggal, alamat, nomor baju, nomor sepatu.
1: Kata sensus ya.
0: Alamat lah, tinggal di mana sebenarnya?
2: Ya, kalau tinggalnya di perumahan Pondok Kinamatani.
0: Oh ya, Kakak Hans, tetangga, iya. Oke, tinggalnya di sana. Mohon izin, Kakak sudah berkeluarga?
2: Sudah berkeluarga.
0: Bapak sudah berkeluarga? Oke, sudah berkeluarga, baik. Nah, kalau begitu lanjut sudah Kak Feli.
1: Oke, nah terkait dengan ketong punya topik nih tentang melayani tanpa pamrih ya. Ini ketong tahu bahwa Babin Kamtipas, Bapak Babin Suta ya, bilang Kak, mau bilang Bapak, mau bilang Pak, semua mau disebut.
0: Karena masih muda, supaya Kakak juga sana apa-apa sebenarnya. Oke.
1: Nah, sebelum ketong tanya-tanya nih terkait dengan peran dari Pak Babin Suta nih, terkhusus di Desa Benu di Takare nih. Tapi sebelum ini ada sibuk apa dulu nih, Bapak? Selain pendampingan kah atau kegiatannya di Desa Benu?
2: Ya, kalau untuk saya secara pribadi fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Oh. Oke, sibuk
1: ini program khusus ya? Program ya. Bapak ini ya. Ini sang inisiator nih.
0: Kak. Inisiator program khusus. Karena Beta dengar-dengar nih, ini ada kabar-kabar angin yang mengatakan ini hal positif sebenarnya. Kalau Desa Benu itu kan terkenal dengan desa miras begitu. Banyak orang yang suka duduk-duduk kumpul, sudah lingkar tuh sudah sloki dong, batoki sloki lah ibaratnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah berbeda. Banyak yang bilang bahwa sekarang nih sudah jadi ada beberapa penghasilan, maksudnya bukan penghasilan, hasil yang dari Desa Benu kasih tuh kayak gula lempeng terus juga ada ini apa tuh yang bagian apa namanya biji kabesa.
1: Biji
0: kabesa itu tuh apa?
1: Beta tadi sekarang baru dengar itu kan.
0: Biji kabesa, dan Beta nih ingin tahu siapa orang di balik perubahan itu Desa Benu. Dan ternyata hari ini teman-teman di Pro 4 subuh datang di ketong di podcast, yaitu ada Bapak Babin Suta. Nah,
1: kesan pertama dulu Kak, waktu sampai di Desa Benu atau langsung lihat ini biji kabesak atau ke mana?
0: Ini ketong biasa bilang ponduri nih kok.
2: Iya, ponduri.
0: Oh.
2: Yang dulu orang potong-potong lalu bakar.
0: Betanya jujur, Beta itu Beta anggap semak belukar ya.
1: Nanti Kak dengar pasti ketong akan banting setir juga.
0: Tapi ya asalkan itu ada satu lahan begitu, kira-kira satu hektar ponduri
1: makanya. Ketong dua khusus.
0: Itu makanya ketong bisa kaya memang, kayak cepat. Tapi Beta penasaran, seperti apa dan kenapa dari awal ke sana kemudian tiba-tiba langsung berpikir untuk ini dia saat ini dia harus rubah begitu. Apa yang bikin Pak Babin sampai punya niat dan bahkan sudah action?
2: Ya, baik. Ini saya sampaikan bahwa saya hadir di Desa Benu itu sudah punya tekad. Hadir di tengah-tengah masyarakat berarti saya harus bertekad untuk merubah mindset masyarakat tersebut.
0: Ya.
2: Karena saya hadir di sana, saya mengamati banyak potensi yang terjadi, yaitu tindak pidana yang disebabkan oleh miras tersebut.
0: Iya, betul.
2: Jadi saya mulai mencari tahu kenapa di sini banyak miras. Ternyata di Benu itu banyak dulu yang memproduksi miras tersebut. Begitu. Jadi sehingga mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk konsumsi miras tersebut.
0: Oke.
2: Ya, jadi pelan-pelan saya merubah bos saudara di Benu punya mindset, jadi sehingga tidak terbawa dengan hal-hal konsumsi miras tersebut.
0: Cara rumahnya bagaimana? Dia penasaran.
2: Gitu. Cara merubahnya itu saya melakukan kunjungan door to door, jadi dari rumah ke rumah. Jadi saya mulai memberikan edukasi. Kenapa Bapak harus tiap hari itu berbudaya untuk konsumsi miras? Gitu. Kalau sudah konsumsi miras, otomatis segala sisi pekerjaan itu pasti akan ditinggalkan.
0: Padahal dong ada pekerjaan.
2: Ada pekerjaan.
0: Oh begitu.
2: Ya, dan karena... di sisi lain akan menimbulkan banyak tindak pidana. Pidana.
0: Betul, setuju. Cukup tinggi di tindak pidana.
2: Ya kalau sana. Dulu.
0: Dulu ya, dulu ya.
2: Itu waktu. Seperti.
0: Tahun berapa itu?
2: 2019.
0: Oh, di sana. Dari 2019,
1: ya, 19, Kak, 7 tahun.
0: 7 tahun masih di sana, stay di sana.
2: Iya.
0: Sama pindah-pindah.
1: Karena hati melayani dulu tuh Kak di sana pasti, makanya belum mau pindah.
0: Oh, itu cerita awalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada gebrakan-gebrakan lain yang sudah Pak Babin buat tuh, itu latar belakangnya apa lah setelah itu?
2: Jadi, saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya merubah agar masyarakat ini tidak memproduksi miras lagi sehingga mereka bisa memproduksi dari nirah tersebut tapi punya nilai ekonomis yang tinggi.
1: Berarti keamanan dan kesejahteraan itu berkaitan juga ya, Kak.
2: Harus berjalan seiringan. Jadi saya mulai pelajari ternyata banyak juga yang dulunya masyarakat Benu tersebut punya keterampilan untuk buat gula lempeng ini.
1: Karakter masyarakatnya juga kuat ya.
2: Jadi saya mulai gali-gali siapa-siapa beta pembersaudara ini yang buat gula lempeng. Betul. Saya mulai cari tahu dan saya dampingi. Dampingi kendalanya apa? Dia bilang kalau ketong mau mulai ini butuh biaya. Oke, kira-kira berapa? Mungkin ratusan ribu lah kayak untuk beli dandang atau kita fasilitasi. Kita fasilitasi, jadi mereka sudah punya inisiatif untuk mau merubah. Jadi dari 1-2 orang pengrajin itu beralih, jadi saya bisa memberikan edukasi lagi ke yang lain.
0: Menarik ya?
2: Ya, jadi hingga saat ini, waktu 2019 sempat jatuh bangun di era COVID, kita masih tetap bertahan memperjuangkan itu. Sampai di 2023-2024 mereka sudah mulai bangkit dan sudah mulai rame
0: memproduksi
2: produksi
0: gula lempeng ini akhirnya sekarang sudah berganti dari minuman keras menjadi gula lempeng.
1: Itu bangun kepercayaan masyarakat seperti apa waktu mungkin ada yang pesimis kah waktu itu karena kan sudah bertahun-tahun hidup dengan memproduksi sopi miras gitu tiba-tiba harus beralih ke sesuatu yang baru atau bagaimana untuk
2: kalau
1: mereka?
2: Pesimis itu pasti
0: ada.
2: Sudah ada tapi bagaimana caranya saya melakukan penegakan tapi tetap melakukan secara humanis.
0: Jadi, pendekatan humanis.
2: Ya, pendekatan tetap melakukan secara humanis, dekat. Ini kalau ambil jalan begini terus, ini kira-kira di jalan ini dapat tahan kan rugi. Subuat sopi lalu dapat tahan rugi. Kita su capek-capek. Kalau buat gula lempeng siapa yang mau tahan di jalan? Malahan orang datang cari. Kalau sekarang saja mereka produksi gula lempeng, misalnya satu hari bisa dapat 20-30 lempeng, berarti uang itu sudah ada itu. Dari 30 kilo itu.
0: 30 kilo 20-30 lempeng ya?
2: Iya.
0: Oke, dan itu udah berapa banyak rumah yang sudah mulai memproduksi?
2: Kalau untuk sekarang itu sudah ada 35 pengrajin yang sudah beralih.
0: Tapi kalau boleh tahu Pak Babin di Desa Benu itu totalnya ada berapa kakak tuh? Ada berapa banyak orang kalau boleh tahu ya?
2: Kalau jiwanya di 1470 jiwa.
0: Banyak. Dan 35 orang itu.
2: Ya.
0: Pengrajin gula lempeng itu ya
2: yang sudah beralih dari dulu biasa menyuling miras.
0: Miras sekarang.
2: Sudah beralih ke.
0: Tepuk tangan buat Pak Babin. Bukan cuma sampai di situ saja. Apalagi Feli?
1: ada satu langsung tembak nih kayaknya Beta bisa jadi ini asisten Pak Babin.
0: Iya jadi asisten.
1: Nah tadi gula lempeng ya Pak Babin Sutaya, kali ini ada yang namanya biji kabesak. Betul juga baru dengar ini biji kabesak ini. Itu waktu itu apa yang membuat yang mendorong Pak Babin waktu itu melihat selain gula lempeng ada lagi nih ini kayaknya ini harus dikembangkan juga, ini ada potensi nih di desa Ben. Itu seperti apa tuh waktu itu?
0: Apakah membuka Google Search untuk mencari tahu?
1: Atau memang ada
0: atau seperti apa
1: sendiri sebelumnya?
0: Perkembangan teknologi dimanfaatkan begitu. Kemana Pak Babin? Silakan.
2: Kalau soal biji kabesak, Pak Babin bisa mengulas ceritanya.
0: Oke, silakan. Ini son-son sampai besok, Pak?
2: Son.
0: Oke, boleh. Kita pernah ketemu dengar.
2: Jadi ini, kalau kita mau mengulas biji kabesak, yang notabene-nya dulu dong bilang hama.
0: Betul.
2: Jadi itu tanaman hama. Jadi mereka tebang, lalu bakar. Jadi 2023, itu 2022 lah. Tapi 2023 baru kita jalankan di desa.
1: Iya.
2: Saya ketemu sama ada orang Jawa, Mas Ilun itu. Duduk-duduk cerita, dia bilang Mas, ini kira-kira punya potensi, dia bilang ini punya potensi Pak, dia bilang di sini banyak ya, aduh di desa binaan saya ini banyak sekali, bahkan mereka potong-potong lalu bakar pohonnya, tidak ada nilai jualnya. Jadi dia bilang kalau begitu Pak Suta coba bawakan saya sampelnya. Jadi saya bawa. Saya cari, saya bawa, lalu itu belum ada mesin, jadi kita bersihkan manual, kita pukul
0: bijinya pakai.
2: Dibuka dulu. Jadi kita bijinya. Pukul di karung, sudah hilang ini baru saya bawa ke Mas. Jadi Mas lihat, oke, nanti saya bawa dulu sampelnya ini ke Surabaya. Kalau memang diterima, nanti Pak Suta siapkan sudah masyarakat di sini untuk mengumpulkan. Begitu. Jadi pas selang sebelum beliau kasih kabar pun saya sudah merangkul masyarakat. Karena saya sudah melihat ini pasti punya potensi. Jadi saya sudah rangkul. Sekitar 5-6 bulan lama baru dia memberi kabar. Jadi masyarakat ini juga sudah ini
0: tanda tanya
2: ke saya ini Pak, ketong su capek ini kumpul-kumpulin lalu ini barang ini mau bikin apa?
1: Betul. Kumpulnya tiap hari ya Pak ya.
2: Iya. Jadi saya bilang, kita bilang ini sabar ya, bersaudara ya. Nanti mudah-mudahan ini Mas ini segera datang kok bawa kabar baik, baik untuk ketong.
1: Lama nah, 5 ya. Sampai 6 bulan.
2: Ya, lumayan lama. Jadi Mas datang telepon dia bilang, "Pak Suta, saya sudah datang langsung membawa mesinnya dari sini." Saya sampaikan di buat saudara mereka senang nih. Wih, berarti ini ada betul kabar ya? Baik. Ya, Mas datang bawa mesin, sempat juga ini ada dulu ada penolakan dari masyarakat toh. Ini barang ini mau bikin di sini jangan sampai ada efek samping atau apa. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lain. Ini justru hadir di sini membawa dampak yang positif karena nanti akan merangkul masyarakat untuk menjadi selain menjadi tenaga kerjanya dari Mas ini, kita di sini juga punya lapangan pekerjaan baru, mengumpulkan biji kabesak yang selama ini tidak ada nilai jualnya. Jadi kita berikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan pemerintah setempat, jadi mereka memberikan izin untuk membuka usaha tersebut.
0: Bentuk usahanya sudah seperti apa nih? Kan ada alat toh, jadi kayak apa, ada kayak orang bilang kayak rumah produksi atau gudang produksinya atau seperti apa?
2: Ya, mereka punya lokasi tersendiri, jadi kita memperhatikan secara keamanan untuk kayak amdalnya, tidak mengganggu masyarakat yang lain. Jadi kita buka lokasinya itu di dekat pinggiran sungai juga, sehingga airnya mudah diakses karena itu butuh air banyak
0: untuk
2: di
0: apa?
2: Mesinnya untuk pendingin karena dia beroperasi itu dari pagi sampai pagi mesinnya. Jadi sekarang sudah dua mesin, jadi satu beroperasi besoknya istirahat, satunya lanjut. Jadi begitu.
0: Nah, yang menjadi pertanyaannya Beta sampai detik ini masih penasaran adalah dari ceritanya Pak Babin, itu biji kabesak tuh fungsinya apa, pola pengeringannya seperti apa, hasil produknya seperti apa?
2: Oke, jadi Kita jelaskan kalau untuk fungsi dari biji duri ini banyak menjadi pertanyaan waktu di beta punya postingan ini. Ini bikin apa? Ini bikin apa? Jadi 2024 itu juga saya sudah penasaran juga sama Mas. Ini mau bikin apa, Mas? Jadi supaya Pak Babin sudah penasaran, jadi dia buatlah ini ketong bikin toge di Jawa. Jadi mereka ini fermentasi ini biji ini. Jadi toge. Jadi kita juga makan ini loh, enak. Iya.
0: Dia bisa jadi toge.
2: Iya, jadi toge. Jadi ini ketong su lihat langsung. Mas ini yang produksi, jadi dia buat di situ begitu.
0: Oh begitu, tapi bagaimana maksudnya yang diambil apanya itu?
2: Bijinya.
0: Biji punya biji kan itu ada kulit toh.
2: Iya, ada kulit.
0: Itu kan yang kulit hijau. Ambil yang hijau atau kuningnya?
2: Tidak. Tuh? Jadi waktu panen ini kita tunggu yang sudah kering.
0: Yang sudah kering ya. Yang kering ya. Yang diambil. Itu kan suka jatuh-jatuh juga.
2: Jatuh. Biasa. Jadi kalau yang sudah terlanjur jatuh masyarakat dong pilih. Tapi kalau yang masih di pohon jadi sama kayak asam. Tinggal kita goyang.
0: Podak.
2: Podak. Di pas ketong podak itu sedia memang karung di bawah toh. Jadi tinggal goyang, dia jatuh tinggal kumpul.
0: Karena kan dia pohon duri nah, baduri orang semakin panjat ah. Yeah. Bukan duri nah.
2: Yeah.
0: Oh, begitu. Ada berapa banyak pohon duri yang di ini?
2: Aduh, kalau
0: Desa Benu nih, kalau sepanjang ini mensurvei dan
2: kalau untuk hitung sebenarnya mungkin sanggup karena ini dia sudah menjadi hamparan di hutan.
0: Hamparan ya, ya? Berapa luasnya hamparan?
2: Kalau di per titik saja yang kayak kemarin beta di Kiupakas itu itu saja sudah 60-70 hektar pohon duri.
0: Pohon duri ya. 60-70 hektar.
2: Jadi makanya kalau masyarakat makanya kalau masyarakat kumpul untuk mau panen ini. Mau untuk panen, jadi mereka berkelompok, tidak jalan sendiri, takutnya nyasar kalau sudah di dalam.
0: Sampai bisa nyasar?
2: Nyasar nih. Ya.
0: Apa tidak bikin mapnya kok? Soalnya ada map begitu kok, ke peta jalan setapak ya.
2: Iya, jadi begini kakak, kalau ketong mau sampaikan jalan, ini kan selama ini orang sone pedulikan ini pohon duri, jadi makanya tidak ada akses jalan ke sana. Jadi sekarang ini baru mulai bikin akses jalan ke sana. Jadi supaya nanti hasil dong panen itu bisa muat deh motor.
0: Oh betul. Yeah. Karena kan biasanya tanah di pohon duri itu agak sedikit. Dia pun tanah sendiri karena mana? Dia punya sedimen tanah. Akan ada yang kayak tanah lumpur, ada yang
2: tanahnya kalau
0: agak sulit kok untuk diakses kok.
2: Yeah. Oh, stop, jadi berkelompok tuh dong bikin jalan baik ya.
0: Kayak papan.
2: Iya.
1: Taruh papan. Oh, bikin jalan. Tapi sudah bentuk kelompok juga
2: ya,
1: panen
2: kelompok,
1: ya. Kali panen berapa banyak tuh, Bapak?
2: Wih, kalau panen ini saja baru belum satu bulan sudah 20 ton ini. Sudah mau kirim.
0: Belum satu bulan sudah 20 ton dan sudah mau kirim. Berarti dependoi juga pasti besar nih kalau besar. Boleh tahu nih berapa banyak itu?
2: Kalau untuk per kilonya, iya, kalau itu untuk
0: hitungannya.
2: Iya per kilo.
0: Oh, berapa?
2: 1.200 itu per kilonya.
0: Per kilo 1.200
2: ya.
0: Per orang. Maunya kalau orang satu orang datang bawa depunya tetap hitungannya per kilo semua.
2: Iya, hitungnya kilo, Mar. Jadi mereka sukumpul-kumpul di karung. Jadi ini masuk bagi ke si daun karung.
0: Kayak contoh satu karung tuh 50 kilo,
2: Ya paling tidak dia sekitar 30.
0: Oh, 30
2: ya, kilo karena sekarung. Masih dengan kulit.
0: Oh, masih dengan kulit 30 kilo kali 1.200 ah.
2: Iya.
0: Berarti sekitar 40 ribuan.
2: Jadi mereka biasanya jualnya per minggu. Jadi su terkumpul semua, misalnya Mas bagi kasih dong itu ini 20 karung toh.
0: Ah, 20 karung.
2: Per kakak bagi kasih dong ini 20 karung. Jadi nanti penuh. Jadi seminggu tuh baru Mas datang jemput pakai mobil truk. Jadi dong timbang bisa yang dalam satu rumah yang hanya ada 3-4 orang itu bisa dapat 2 jutaan.
0: Seminggu?
2: Kalau seminggu, ya.
0: Seminggu bisa 2 juta ya?
2: Ya.
0: Berarti ada berapa ini kilo itu ya? Satu kilo
2: itu
0: 1.200.
2: Itu sudah ton.
0: Seton,
2: ya.
0: Ton. Satu kakak 2 juta?
2: Iya.
0: Oh,
2: makanya
0: per minggu. Berarti anggap kalau satu
1: itu yang
0: bulan,
1: masih di dalam bungkusannya
2: ya,
1: belum yang
2: masih
1: dibersihkan pakai mesin tadi
0: belum
1: kan?
0: Dibersihkan pakai mesin.
1: Ya, beda harga lagi berarti
2: beda harga
0: Kalau yang kulit, deng kulit 2 juta, 2 juta anggap saja kali 1 bulan, nah ya 6 juta lah ya.
1: Yang tanpa
0: 3 minggu toh.
1: Jangan suka Ranta. Jangan suka.
0: Ini surat resign sudah bisa kok.
1: Karena kita harus menganut
0: tapi kita masalah kita pindah pindah di Pulau Benu, di Kabupaten Benu nih, pulau nak di Kabupaten Benu nih. Pindah kakak nih, aduh tolong.
2: Banyak yang biasa ini jadi sopir, mereka berhenti jadi sopir, mereka pilih bini dulu.
1: Iya. Ada penyiar yang berhenti maksudnya.
0: Kok ada lu ikut ya?
1: Ya, kita harus menganut sekte di mana ada celah, di situ kita ada.
0: Oke, wah luar biasa ya.
2: Ini kemarin juga bekat ini beta postingan itu banyak bersaudara di Kupang Barat, di Semau ini bilang ketong pun juga ada banyak di sini. Jadi beta bilang nanti bersaudara dong di sana kumpul saja. Misalnya kalau sudah ada kayak 2 ton lebih baru saya sampaikan di ini pengepul supaya dong datang jemput.
0: Oh, datang jemput di sana.
2: Ya dong. Kemarin sudah sampai di Noel Baki ini sudah layani dong jemput sampai Noel Baki.
0: Oh, dari ini Mas.
2: Ya. Kalau memang nanti kayak bersaudara di Kupang Barat atau di wilayah lain misalnya kayak penghasilannya banyak. Jadi supaya saya sampaikan di Mas. Supaya bisa datangkan alat lagi supaya tidak bolak-balik.
1: Iya.
2: Jadi taruh alatnya di daerah tersebut gitu.
0: Oke. Nah, sekarang kalau ketong bicara soal masyarakat yang ada di Kabupaten Desa Benu. Ini adakah juga yang disabilitas kok?
2: Ada.
0: Pak Babin, ada juga ya.
2: Disabilitas.
0: Dan apakah ini juga peluang buat dong untuk sejahtera kok dengan ini adanya apa tadi ya biji kabesa
2: itu
1: pengolahan.
2: Ya, jadi ada buat saudara yang disabilitas itu juga tetap beta rangkul. Tapi beta sone ajak dia untuk langsung pilih biji duri. Kasihan nanti dia mau pikul kan
0: betul,
2: cacat.
0: Betul.
2: Jadi beta bilang tempat kerja nanti bantu-bantu di tempat produksi
0: pembersihan. Oh, di tempat di rumah produksi ya, aja ya.
2: Entah itu mau bantu masak atau apa.
0: Iya ya, maunya langsung untuk yang pekerjaan.
2: Iya, sehingga dia juga punya lapangan pekerjaan.
0: Oh, menarik ya. Ya. Ada berapa jiwa ya, banyak anggota Desa Benu yang disabilitas?
2: Disabilitas itu ada 2, cuman yang kemarin yang Nona itu saya suruh istirahat dulu biar saudaranya kasihan dia juga. Oh. Kalau yang laki-laki tetap masih aktif untuk.
0: Yang penting numpuk anggota keluarga semua aktif untuk kumpul toh.
2: Iya aktif semua.
0: Juga, ya. Ini apa dapat uang gaji ya. Begitu ah dari hasil pengumpulan itu. Weh menarik sekali biji kabesa punya peluang dan ini hari ketemu omong soal itu ini bayakin yang nonton ini setelah ini langsung bilang aduh betul di perumah juga ada nih lumayan ya kalau satu kakak kumpul nih.
2: Lumayan.
0: Oh, oke, okay. Depo rumah produksi tepat di itu Desa
2: Benu. Desa Benu ya.
0: Jadi semua nanti bawa pergi di sana, mau di Kupang Barat kok, di mana saya nanti bawa pergi di sana.
2: Iya, mak mau.
0: Untuk dikirim.
2: Iya, nanti kita pembersihannya di Takari.
0: Di Takari pembersihan.
2: Ya. Makanya nanti saya sampaikan ke ada yang bersaudara itu nanti kira-kira potensinya di sana besar atau sedang. Kalau memang besar, supaya kita fasilitasi untuk mesin tinggal di wilayah sana sehingga tidak mobilisasi lagi ke Takari.
0: Ukuran tahu besar kecilnya itu dari mana? Dari hasil produksinya?
2: Iya, dari berapa? Misalnya warga di sana itu sudah bentuk kelompok kira-kira ada berapa ton yang di sana. Kalau sudah banyak, dia bisa kayak per minggu atau per bulan sudah bisa menghasilkan di atas 10 ton, berarti itu sudah kategori
0: besar.
2: Besar. Jadi kita bisa datangkan alat.
0: Itu dia, kalau 1 bulan tuh sudah ada 10 ton minimal ya?
2: Iya.
0: Minimal 10 ton berarti itu tergolong besar, jadi nanti bakal ada alat ya?
2: Alat.
0: Dia akan kasih alat tinggi ditaruh di sana ya, Pak Babin ya?
2: Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru lagi untuk bersaudara di sana.
0: Oke, kasih tahu juga dengan saudara, teman-teman ini Babin juga yang ada di sana kok untuk bisa koordinasi juga kok atau seperti apa?
2: Iya, pasti nanti saya koordinasikan untuk rekan-rekan Babin sehingga potensi yang sudah ada ini kita kembangkan lagi sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
0: Weh, pasti Pak Babin ini disayang mati oleh masyarakat yang ada di sana.
2: Karena ini biji kabesak ini juga mungkin ya berkat dari Tuhan. Karena dia panennya ini mulai dari bulan Mei, bulan Juni, Juli. Jadi itu pas untuk anak-anak punya biaya sekolah.
1: Betul, gitu, pas.
0: Setuju.
1: Iya.
2: Jadi
0: suka pusing.
2: Iya. Hmm. Jadi orang tua itu justru dengan adanya ini dong senang karena meringankan dong punya beban. Hmm. Kayak beli seragam sekolah.
0: Betul, buku. Seragam tiap tahun harus tiap bulan.
2: Iya. Jadi mereka merasa terbantukan sekali oleh biji kabesa gini.
0: Kalau uang registrasi, apalagi uang masuk ulang nih, lumayan yuk.
2: Iya.
1: Kenapa?

0: jujur di depan semua orang nih, pemerintah desa dukungannya seperti apa?
1: Ya, kalau untuk pemerintah desa, setiap beta punya program itu pasti beta sampaikan.
0: Kan harus sampaikan.
1: Ya, sehingga segala sesuatu mereka bisa membantu mengakomodir.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena masyarakat kan mereka punya.
0: Betul.
1: Jadi saya hanya datang ke sini hanya untuk memberi pengetahuan, edukasi ke masyarakat sehingga mereka bisa meninggalkan hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif.
0: Oh, semoga pengelolaan dana desa juga bisa mensupport ya masyarakat yang ada di sana ya.
1: Yeah.
0: Hashtag dana desa. Oke,
1: baik. Ini kalau kayak gula lempeng itu kemarin Bapak Kapolda juga sudah punya prioritas ya. Sudah perhatikan.
0: Juga ya. Yeah. Ini sempat memperhatikan juga ya.
1: Iya, yeah. Karena kemarin saya punya gula lempeng ini membawa ETE menjadi juara satu di tingkat nasional di Jakarta. Ya, se-Indonesia.
0: Se-Indonesia.
1: Bahkan kita NTT menjadi juara umum.
0: Serius?
1: Serius.
2: Itu dari desa Benu itu semua?
1: Ya, itu kan itu kita lomba.
0: Lomba
1: Babin Kamtipmas.
0: Oh,
2: bukan hanya membawa kesejahteraan, tapi dapat prestasi juga. Yeah.
0: Iya, prestasi. Mm-hmm. Tapi sama pindah-pindah. Ini desa Benu terus, nih, Mbak.
1: Bahkan Bapak Desa juga langsung hadir di Jakarta itu.
0: Bapak desa juga ikut ke sana, weh. Bapak desa pasti bangga.
2: Bapak desa sayang.
0: Ada dari Pinang, weh. Luar biasa Bapak desa. Boleh tahu Bapak desa punya nama atau siapa di sini?
1: Bapak desa punya nama Bapak Paulus Pitae.
0: Bapak Paulus Pitae, luar biasa Bapak kehadiran Pak Bab ini. Sia-sia Bapak desa bisa sampai di Jakarta dan menerima penghargaan, eh?
1: Ya.
0: Weh, amazing sekali. Ada gebrakan baru apa lagi? Kira-kira mungkin setelah biji kebesak ada biji-biji apa lagi? Di desa Benu ada deh tanaman-tanaman apa begitu? Mungkin ada prospek juga.
1: Ya, pasti kalau saya punya ide itu tidak pernah padam. Namanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi
0: semoga.
1: Ya, saya punya ini inovasi kemarin untuk lahan tidur itu menjadi lahan produktif, lahan subur, sudah berjalan. Sama kayak sekarang kan rata-rata di sana semua petani itu petani sawah tadahan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka hanya mengandalkan hujan.
0: Oh.
1: Jadi makanya saya berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi mereka memfasilitasi petani tersebut dengan ini meteran sehingga bisa mengaliri air pakai dinamo. Jadi kita fasilitasi sumur dengan
0: pompa ya.
1: Iya. Jadi sekarang petani bisa panen itu 2 sampai 3 kali.
0: Tidak harus menunggu lagi.
1: Tidak harus berpatokan pada musim hujan.
0: Ya. Semua demi kesejahteraan masyarakat di Desa Benu.
1: Desa Benu.
0: Waduh, sudah tidak terasa ya. 2 hari kita berbincang. Maksudnya 30 menit ya. Kita berbincang tapi tidak terasa sekali karena sangat sangat enak sekali ngobrol dengan Pak Babi nih. Pak Babi ternyata public speakingnya juga bagus sekali ini ya. Ini mulutnya manis sekali, masyarakat semua nih langsung Pak Babi tuh ngomong langsung masyarakat. Iya Pak Babi, iya Pak Babi, betul toh?
1: Iya
0: itu talenta, itu gift yang Tuhan kasih toh untuk perkembangan masyarakat di Desa Benu. Sekali lagi terima kasih Pak Babi Suta, luar biasa. Terima kasih.
2: Buat apa lagi kasih terima kasih? Bentar lagi.
0: Agak beri kasih penutup, Pak Beta tutup di sini lah toh.
2: Oke, terima kasih Pak Babin ya sama-sama. Untuk inspirasi yang sudah dibagikan untuk ketong semua dan juga pemirsa dan pendengar podcastku RRI Kupang. Dan ketong belajar bahwa kalau melayani masyarakat itu bukan hanya tentang keamanan saja ya, apalagi dari sosoknya Pak Babin ya, Babin Kamtipmas lagi ya, tapi juga tentang mendengar dan juga mendampingi dan ikut cari solusi apa nih yang dibutuhkan oleh satu lingkungan, satu desa terkhusus di Desa Benu Takari. Dan itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Sekali lagi sampai jumpa di Ketompong Podcast Beta Felita dan
0: Beta Vero serta Pak Babin Suta. Kita bertiga harus undur. Nantikan lagi episode-episode podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang yang menarik pastinya. Dan sampai jumpa.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, balik lagi sama Ratri nih ya. Dan tadi di pukul 8 kamu sudah mendengarkan music live chat dari Produa Jakarta dengan bintang tamu rame banget nih. Ada Second Change, Rachel Olivia, Dimansyah, Real Lascard, Vanessa Z dan juga Sheila Marsh. Dan tadi di pukul 9 kamu juga sudah mendengarkan podcast dengan judul cerita Babin Kamtip Mas Suta yang melayani tanpa pamrih di Desa Beno. Oke, kita akan balik lagi di susuran bareng malam ini di cerita penutup hari tentunya. Mungkin dari teman produser yang mau curhat, mau cerita-cerita, boleh banget langsung aja kirim cerita kamu di 08 11 38 20 90 90. Dan masih Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu tentunya. Dan ini ada satu lagu dari Chris Brown, Siga, dengan Ayo ya. Ayo kita cerita-cerita di sini, Ratri tunggu, oke? Okay?

Oke, teman Pro 2, masih di tanggal 23 Juli yang mana ini adalah Hari Anak Nasional ya, teman Pro 2. Jadi, kita akan bahas tentang masa kecil kita aja sih, ya kan? Buat yang belum punya anak, kayaknya teman Pro 2 juga di sini masih Gen Z-Gen Z banget ya. Yang mana masih ya masih jomblo lah atau masih sendiri aja gitu. Kayak yang lagi diajak ngobrol sama Ratri sekarang nih sebenarnya, ya kan? Dan topik kita malam ini adalah, kalau masa kecil bisa diputar ulang semalam saja, itu kamu mau apa sih gitu. Nah, ada yang bilang manusia tuh unik ya, teman Pro 2. Waktu kecil tuh pengennya cepet besar, begitu udah dewasa malah sering kangen gitu buat jadi anak kecil lagi. Padahal ya kalau dipikir-pikir, masa kecil itu yang gak selalu sempurna. Ada juga dimarin orang tua, nangis karena mainannya rusak, terus pulang sekolah bawa nilai jelek, ya kan? Tapi ya entah kenapa, semua itu sekarang justru jadi kenangan yang bikin senyum-senyum sendiri. Nah, malam ini dalam rangka Hari Anak Nasional, kita gak cuma ngomongin anak-anak yang ada sekarang, tapi juga anak kecil yang dulu pernah ada di dalam diri kita. Coba diingat-ingat nih, teman Pro 2. Apa suara yang paling kalian rindukan dari masa kecil? Suara tukang es keliling, es goyang gitu, bel sekolah, atau suara ibu kamu nih yang manggil dari depan rumah? Nah, teman Pro 2, coba deh kirim cerita kalian di 0811 3820 9090. Apa sih satu kenangan masa kecil yang sampai sekarang tuh masih sering banget gitu bikin senyum-senyum sendiri?

0: Show 2 FM.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai Bayu.
3: Salim dulu tuh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Oke, teman Pro 2, zaman tuh boleh berubah ya. Tapi ada satu hal nih yang gak berubah, yaitu rasa bahagia saat bermain. Dulu kita bisa main berjam-jam cuma modal bola plastik, karet gelang, kelereng, kardus bekas, atau sepeda yang remnya kadang tuh cuma satu ya, teman Pro 2. Gak ada wifi, gak ada alasan baterai habis. Yang ada cuma teriakan gitu, tawa, dan juga pulang dengan badan penuh keringat, kotor-kotoran juga bajunya. Dan sekarang banyak anak yang tumbuh dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Itu bukan sesuatu yang salah sih, teman Pro 2. Tapi jangan sampai mereka juga kehilangan kesempatan untuk merasakan serunya bermain bersama teman-teman. Karena lewat permainan, anak belajar berbagi, kerjasama, bahkan belajar juga untuk menerima kekalahan. Kalau kalian boleh menghidupkan lagi satu permainan masa kecil nih untuk dimainkan sama anak-anak di zaman sekarang, permainan apa sih yang mau kalian pilih? Boleh langsung share di 0811 3820 9090, biar Ratri juga ikut kebawa suasana tentang permainan zaman dulu ya, teman Pro 2. Mungkin kamu juga punya cerita seru di balik permainan tersebut, boleh juga di sharing, diceritain di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Rati Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

karena surya kulitku sudah. Oke, okay, teman Pro 2. Pernah gak sih kalian tuh tanpa sadar tuh mengucapkan kalimat yang dulu tuh sering diucapkan sama ayah atau ibu kamu? Misalnya nih, jangan lupa makan, hati-hati di jalan, belajar yang rajin ya. Waktu kecil mungkin kita menganggap itu cerewet, tapi setelah dewasa ya teman produk tuh baru kerasa gitu. Ternyata itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita bahwa anak-anak itu bukan cuma membutuhkan makanan dan pendidikan, tetapi juga kata-kata yang menenangkan hati. Kadang satu kalimat sederhana seperti ayah atau ibu bangga sama kamu, itu bisa menjadi penyemangat yang terus diingat sampai mereka dewasa. Nah, teman Pro 2, malam ini coba deh diingat lagi, apa sih kalimat dari orang tua yang paling membekas sampai sekarang? Dan sebelum kita menutup obrolan malam ini, Ratri punya satu pertanyaan. Kalau malam ini kalian bisa bertemu dengan diri kalian yang masih berusia 10 tahun, apa sih yang pengen kamu katakan? Mungkin ada yang akan bilang, terus kejar cita-citamu gitu. Ada juga yang bilang, jangan takut gagal. Atau mungkin cuma ingin memeluk diri sendiri dan berkata, terima kasih ya sudah bertahan sampai hari ini. Hari Anak Nasional juga bukan sekedar tentang merayakan anak-anak yang ada sekarang ya, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap anak ini berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan punya kesempatan untuk bermimpi. Karena dari mimpi-mimpi kecil itulah lahir masa depan yang besar. Ratri tunggu untuk cerita kalian di malam ini, dan kalau bisa ya, kirim satu pesan untuk diri kalian sendiri waktu masih kecil, apa sih isi pesannya? Ratri juga sekali lagi mengucapkan selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak di seluruh Indonesia, dan terus menjaga semangat dan terus sebarkan kebaikan. Oke, teman Pro 2, Ratri juga udah jam 11 nih ya, harus pamit undur voice dari Ruang Dengar Kamu, tapi selama 1 jam ke depan kita akan masih dengerin lagu-lagu untuk nemenin kamu tidur di malam hari ini. Oke, terima kasih banyak udah nemenin Ratri dari Sore Ceria sampai di Jaga Malam ini. Kita ketemu lagi besok dengan cerita yang baru. Selamat istirahat dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

FM。Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kerajaan kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Dia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

organ tubuh manusia memiliki berbagai bentuk dan ukuran, ia mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Pernahkah kita bertanya, manakah organ tubuh yang paling berat? Meski tulang manusia adalah organ yang paling padat, tetapi bukanlah organ yang terberat. Kulit manusialah yang menjadi organ tubuh terberat. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa orang dewasa memiliki rata-rata 3,6 kg kulit. Sumber lain menyebutkan kulit membentuk sekitar 16% dari total berat badan orang dewasa. Dalam pedoman medis modern, Primary Care Notebook menyatakan bahwa jaringan lemak adalah bagian dari lapisan kulit.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saya yang bertugas Ratri Dana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Jumat 24 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempel nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, senang bisa kembali menjumpai kamu. Yap, Ishak Oktavian hadir di sini dan selamat memulai hari. Syukur untuk segala nikmat yang baru yang diberikan sama semesta teman Prodo. Anugerah yang dikasih sama semesta yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini ya teman Prodo. Alright. Kita akan temani teman Prodo nanti dengan lagu-lagu enak pastinya. Sampai di pukul 6 ini di Just Music nanti akan ada mimbar agama Islam juga. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan Spada teman Prodo, nanti banyak informasi-informasi update dan aktual menemani aktivitas teman Prodo yang WFA hari ini juga. Semangat ya. Happy dong WFA. Yap, yang tetap harus pergi bekerja, selamat lakukan tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, kita temenin ya. Nanti dilanjut sama santai siang, sore ceria, juga jaga malam. Spesial hanya di Prodo FM Kupang yang bakalan setia temenin kamu sampai akhir dan penghujung di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan berkati dan semangat memulai aktivitas dan karya kamu sepanjang hari ini. Kita ketemu nanti di jam 6 ya.
1: FM 90,9 Prodo 2 RRI Kupang, Facebook Prodo 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Prodo 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman Pro2 RRI Pang yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya, Halifah Pualapu, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Kedudukan Sholat dalam Islam. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, kedudukan sholat yang pertama adalah sholat adalah tiang agama. Dalam sebuah hadis, Mu'adz disebutkan bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Rukun Islam yang utama setelah syahadat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Teman Pro2 yang dirahmati Allah. Yang berikut, amalan yang pertama kali akan dihisab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Lihatlah apakah pahala hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu." Hadis riwayat Abu Daud. Yang berikut adalah ajaran Islam yang terakhir hilang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukum, dan yang terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Berikut wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholata sholata wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, dan budak-budak kalian. Hadis riwayat Ahmad. Berikut dicela Allah jika melalaikannya. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, Allah berfirman yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak
akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Dan Surah An-Nisa ayat 142. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, yang berikutnya, ibadah yang diperintahkan tanpa perantara. Salat diwajibkan tanpa perantara Jibril alaihissalam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung mendapatkan perintah salat ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Awalnya salat diwajibkan sebanyak 50 salat. Ini menunjukkan bahwa Allah amat menyukai ibadah sholat tersebut. Kemudian Allah memperingankan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi, tetap saja sholat tersebut dihitung dalam timbangan sebanyak 50 sholat. Walaupun dalam amalan hanyalah 5 waktu. Ini sudah menunjukkan mulianya kedudukan sholat. Ciri mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan salat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, yang berikut tegas dalam menegakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wasribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinina wafariqu bainahum fil madajik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Wajib diqada jika tertidur atau lupa. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang lupa salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Tidak ada kafarat baginya selain itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 157, hadis riwayat Muslim nomor 684. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia sholat ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim nomor 684. Tidak sholat berarti dia itu kafir. Bagi yang mengingkari kewajiban sholat fardu, maka dia kafir dan murtad. Dan tak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Dalam hadis mengatakan, sesungguhnya pembatas antara seseorang yang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad nomor 53/346, At-Tirmizi Kitab Al-Imam 2641, An-Nasai 1/232, Ibnu Majah 1079. Adapun meninggalkannya karena kemalasan dan kelalaian tapi masih mengaku kewajiban, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkafirkan seperti Imam Ahmad, pelakunya jika tidak mau tobat mesti dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Sementara yang lain masih mengakuinya sebagai
Islam, tapi sebagai pelaku dosa besar di dunia dinilai sebagai fasik sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Namun secara hukum meninggalkan sholat adalah tidak pidana kriminal yang juga mesti dibunuh jika tidak mau bertobat. Inilah pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah berpendapat dikucilkan hingga dia bertobat. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah renungan pagi Islam yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: camino.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Teman Perdua, saatnya kamu mendengarkan info Perdua FM Kupang untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri Women's Cup 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0. Pelatih Satoru Mochizuki mengatakan kalau keberhasilan ini diraih karena kerja keras dari para pemain dan dukungan dari seluruh ofisial tim. Satoru mengaku senang Garuda Pertiwi kembali menjadi juara pada Piala AFF Putri 2026 dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan ofisial atas perjuangan sepanjang turnamen berlangsung. Selanjutnya, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar China Open 2026 setelah mengalahkan tunggal Jepang Yudai Okimoto dalam permainan 3 set 21-17, 6-21, dan 21-13. Pertandingan ini berlangsung selama 66 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok dan ini merupakan pertemuan ketiga dari Jojo dan kemenangan kedua. Yang terakhir, teman Perdua, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terkait gugatan kuota internet hangus. Pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin, permohonan ini diajukan pengemudi ojek online dan pedagang kuliner. MK mengatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekian update info Perdua kali ini, kita lanjutkan di Sepada, bikin pagi kamu makin seru.
1: Sekian info Perdua kali ini.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tomelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, and selamat pagi. Udah ditemenin dari tadi jam 5 ya teman Produa, dan sekarang balik lagi setelah kita udah ditemenin sama lagu-lagu enak. Tadi juga udah ada Mimbar Agama Islam. Waktunya Isaac untuk kembali temenin kamu dengan beragam informasi menarik pastinya sepanjang pagi ini sampai nanti di pukul 10. So, buat teman Produa yang sudah bangun pagi, sudah bersiap diri untuk memulai aktivitas, semangat menjalani hari. Semoga karya, tugas, tanggung jawab pelayanannya asik semuanya ya, hari ini berjalan dengan baik. So, enjoy di Spada.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Malu-malu tapi nyaman dari Lyodra teman berdua. Kayak matahari memuncul tapi masih malu-malu nih. Ya, Isak bagiin dulu ya untuk update perakiraan cuacanya dari laman bmkg.co.id.
1: Perakiraan cuaca.
0: Ya, untuk perakiraan cuaca hari ini Jumat 24 Juli 2026 teman berdua. Saat ini di kawasan Oibobo, seputaran studio RRI Kupang teman berdua, cerah di 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57% dan kecepatan angin di 15,3 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah sampai dengan pukul 11 teman berdua, dengan suhu di 26 derajat Celcius pada pukul 7 dan pukul 8 27 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius nanti di pukul 11. Kelembapan udara juga di rentangan 45 sampai 50% ya teman berdua. Kemudian angin di 15,3 km per jam pada pukul 7 dan 8 dan menjadi 23,3 km per jam di pukul 11. Cerah berawan nanti di pukul 14 dan 17 teman berdua dengan suhu di 31 derajat Celcius pada pukul 14 dan 25 derajat Celcius pada pukul 17. Kelembapan udara juga di 53% sampai 67%. Kecepatan angin menjadi 19,4 km per jam pada pukul 14 dan sekitar 20 km per jam di pukul 17. Malam hari nanti berawan dari pukul 20 sampai 23 dengan suhu di 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di 70%, kecepatan angin di 18 km per jam. Sepanjang hari ini cerah-cerah berawan teman berdua, angin di wilayah Kota Kupang masih sementara cukup tinggi. Jadi jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan kamu ya, minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga beraktivitas fisik secara cukup ya. Jangan terlalu banyak di luar karena anginnya kenceng banget nih ya. Hati-hati masuk angin, semangat menjalani hari dan aktivitas pastinya.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Andre Taulani and Friends dengan teman tapi mesra, dan kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Berita membanggakan datang dari perbatasan Nusa Tenggara Timur, teman berdua. Tidak membatasi pergerakan dan prestasi, juga inovasi pastinya. Dari salah satu daerah 3T di NTT, teman berdua, SMP Il Kapten Fatuba di Desa Fatuba, teman berdua, Nusa Tenggara Timur, yang berhasil meraih penghargaan tingkat Asia Pasifik. Dan mereka berhasil meraih prestasi ini setelah inovasi program pengolahan limbah kulit pisang. Ini diikuti oleh banyak sekali peserta, dan SMP Il Kapten Fatuba menyisihkan hampir 1000 peserta dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik. SMP yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste ini, teman berdua, menjadi juara utama di AIA Healthies Schools Competition 2026 dari Huka Upcycling Project, teman berdua, yang dikembangkan oleh sekolah. Sebuah inovasi yang mengelola limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan pupuk cair berbasis ekonomi sirkular. Luar biasa, teman berdua. Pencapaian ini terasa istimewa karena para siswanya harus menempuh perjalanan sekitar 12 km melewati jalan berbatu, menyeberangi sungai tanpa jembatan untuk sekolah. Dan dari Head Judge AIA Health Ice, teman berdua, Schools Competition Stuart A. Spencer, program hookup sailing upsailing. Program hookup sailing project dari SMP Il Kapten Fatuba ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fasilitas ini tidak menghalangi inovasi. Dan atas prestasinya, SMP Il Kapten Fatuba memperoleh hadiah sekitar $40,000 atau 723 juta yang akan digunakan untuk mengembangkan program kesehatan dan keberlanjutan sekolah, dan juga memberi manfaat lebih dari 1000 warga di kawasan perbatasan. Luar biasa sekali, memang terbukti inovasi tidak dibatasi oleh keterbatasan fasilitas ya. Karena fasilitas boleh terbatas, tapi otak dan pikiran ini gak bisa dibatasin. Salut untuk teman-teman dari SMP Il Kapten Fatuba, teman berdua. Sukses, semoga ini jadi inspirasi baik ya untuk siswa-siswi yang lain yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian dan teman Pro 2. Kali ini kita lanjutin ya untuk update berikutnya. Bisa mau bagiin dulu ke kamu. Ya, kalau misalnya tadi dari SMP Il Kapten Fatuba di Desa Fatuba Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini update berikutnya teman Pro 2, Spotify demi memerangi AI, teman Pre2 ya, Spotify mengatakan kalau udah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya dalam kurun 12 bulan sebagai langkah untuk menekan maraknya AI slop, ya, sebutan untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spam, teman Pre2. Disampaikan oleh Global Head of Artist Marketing and Polisi Spotify Sam Dubov dalam wawancaranya dengan ABC News Australia saat berkunjung ke Australia, teman Pre2. Kecerdasan buatan atau AI sebenarnya tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, ya, hanya membuat praktik yang sudah ada menjadi jauh lebih masif, teman Pre2. Spotify menerima sekitar 100 ribu unggahan lagu setiap hari, mulai dari karya musisi asli, remix berbasis AI yang viral di media sosial, hingga lagu dengan cloning suara dan deepfake vokal. Meski begitu, Spotify sebenarnya tidak melarang untuk memanfaatkan AI, ya, musisi dalam proses kreatif mereka, namun keputusan ini berada di tangan artis, penulis lagu, dan produser, ya. Spotify juga mendorong transparansi lewat sistem kredit AI agar musisi bisa memberitahu pendengar jika teknologi yang mereka gunakan itu pakai AI, gitu, teman Pre2. Di tengah banjir konten AI, Spotify justru bertaruh pada karya manusia, teman Pre2, ya. Dubov juga meyakini kalau pendengar akan semakin mencari musik dan artis yang autentik di era AI ini, teman Pre2. Asli, ya, makin banyak banget musik AI yang viral di mana-mana, jadi kita memang harus tetap menjaga kreativitas produksi musik secara mandiri. Boleh pakai proses kreatifnya menggunakan AI, tapi jangan kebablasan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu, hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, bete banget deh, healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman berdua ditemenin sama Isaac Octavian 715 ya. Kali ini kabarnya dari pemerintah Indonesia yang berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia atau URI sebagai lembaga pendidikan yang difokuskan untuk mencetak calon pemimpin pemerintahan untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia ya, disampaikan oleh Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto, teman berdua, usai dilantik Presiden Prabowo sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Nah, pembentukan URI ini adalah bagian dari perhatian Presiden terhadap pembangunan pemimpin Indonesia di masa depan. Salah satu kampus URI akan dibangun di kawasan Bogor Utara dengan memanfaatkan lahan bekas perkebunan sawit milik PT PN 3 yang sudah tidak produktif ya. Sementara itu, operasional awal URI akan menggunakan 2 lantai bekas gedung Kementerian BUMN kawasan Medan Merdeka Selatan. URI akan mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan dan pengembangan aparatur termasuk lembaga administrasi negara, badan pengelola sekolah unggulan, dan badan pengelola perguruan tinggi. Lembaga ini juga akan menjadi pembinaan calon aparatur sipil negara serta pegawai BUMN melalui jalur pendidikan yang terintegrasi sejak jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Semoga program ini berjalan dengan baik ya teman berdua. Kalau aku sih lebih setuju sekolah negeri universitas itu tetap ada independensinya gitu ya. Tapi ya kita dukung aja, semoga ini juga berjalan dengan baik dan bisa mencetak generasi pemimpin Indonesia masa depan.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2 gimana? Udah mulai bekerja? Udah hampir pukul 8 ya, jadi mungkin kamu sudah mulai dengan aktivitas bekerjanya. Dan mungkin banyak yang sekarang apa-apa tuh pakai AI ya, karena memang gampang memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya tuh lebih akan memakan waktu. Dan teman Prodi 2, menggunakan artificial intelligence ini memang berkembang lebih cepat ya. Berdasarkan riset aja udah ada 11.550 pelajar yang mengaku sudah menggunakan AI, dan mayoritas ini mempelajarinya secara otodidak. Dan untuk itu teman Prodi 2 sekarang semuanya belajar untuk mengenal dan memanfaatkan AI, termasuk Polri yang menggelar Training of Trainers, program paham artificial intelligence di Jakarta kemarin teman Prodi 2, diikuti oleh 65 peserta, 55 calon trainer dari 11 Polda Pilot Project dan 10 Master Trainer dari Polda Jawa Tengah teman Prodi 2. Kepala Biro Teknologi Informasi Komunikasi Divisi TIK Polri Brigjen Pol Indarto bilang kalau para trainer ini akan mengedukasi siswa SMA, SMK, SM dan sederajat ya, dengan target menjangkau 10 juta pelajar di seluruh Indonesia. Materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada cara menggunakan AI, tapi juga mencakup etika digital, keamanan cyber, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, hingga risiko kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan artifisial teman Prodi 2. Karena kemampuan menggunakan AI tanpa pemahaman etika dan keamanan digital bisa membuat pelajar rentan menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan teknologi. Setuju nih teman Prodi 2 ya, salut untuk Polri, semoga ini bisa memberi manfaat bagi banyak pelajar dan makin banyak nih yang sadar akan etika penggunaan media digital termasuk AI dan keamanan cyber termasuk dalam penggunaan AI.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasinya. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.